0: Iya.
1: Lanjut Andi.
0: Oh, kirim salam dulu. Ada tadi Astrid di Luhut Timur. Makasih sepanya. Ada juga Erwin Jalan Tama Sapi. Ada Pak Sultan di Jalung Pulu. Ada Pak Salman di Jalung Rombo. Pak Syukur di Kutai Barangparahim. Ada Lia di Mamuju Tengah. Ada Ibu Murni, Ibu Dharma. Ada Kak Bobby, ada Haji Tondeng. Dan juga Sidang di Polman, Acore. Ada juga Pak Brahan, Pak Kemes. Ada juga Bobby di Polman, ada Mida. Ada Bapak Ulan, Pak Rizal, Jarudi, dan semuanya saja.
1: Untuk semuanya saja.
0: Iya. Iya, ada juga siapa Bang Putra Baran. Pak Maher Kepalang. Semuanya aja pendengar.
1: Baik, makasih Yani.
0: Selamat beraktivitas.
1: Oke. Okay,
0: Bun Randi, tugas. Iya, ada juga paling pengusaha hati. Iya. Iya, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ani di Boteng ya. Lagu yang berikut akan kita hadirkan ini ada dari Mita Talahatu Cinta Sakota ya. Saya terima dulu sebelum dihadirkan lagunya. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
1: Baik. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ki?
2: Dari Taludu, Pak Rizal.
1: Oh Pak Rizal, Taludu. Gimana kabar Ki?
2: Nah, kabar baik.
1: Kabar baik, syukurlah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik juga ini, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi bikin apa Pak Rizal?
2: Lagi di rumah ini, di kebun.
1: Oh di kebun sekarang. Wih iya. Asik, siang-siang istirahat di kebun.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Sampai sambil dengar lagu daerah, mantap iya. Itu. Apa yang akan dikerjakan nanti sore itu di situ? Adakah?
2: Ya, lagi anu ini, lagi semprot tapi.
1: Oh, semprot.
2: Nilam.
1: Oh, nilam ya?
2: Ayo kita setengah mati nyiram nilam karena kemarau.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Oh, yang habis berarti tenaga sama bensin. Iya iya iya.
2: Bisa request lagi tuh.
1: Kayaknya masih bisa ya. Lagu apa itu?
2: Mamat GS.
1: Mamat GS mana?
2: Loa peperanmu.
1: Hah?
2: Loa peperanmu.
1: Loa peperanmu.
2: Iya.
1: Oke baik, nanti kita coba cari dulu ya. Lanjut Pak Rizal.
2: Selamat dulu karena masih ada teman di belakang.
1: Iya. Yeah. Singkat.
2: Ada tadi Ani di Boteng, ada Paula, Bunda, Sahara, Murni, Lia, ada juga Darmo, ada Pemahat Kepalang, Pak Rubin, Pak Salman, Mas Pito, Bobby, Anto, Pak Supur di Kalimantan Timur, ada juga Acore, dan semuanya saya.
1: Semuanya saja baik. Iya, terima kasih ya Pak Rizal.
2: Selama menjalankan tugasnya ini sore.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun berada ya. Jumpa kita di Dendang Nusantara sudah di akhir acara. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu menikmati alunan lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Indonesia bersama kami RRI Mamuju. Semoga setiap lagu yang telah dihadirkan, didengarkan hari ini bukan hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga mengingatkan kita akan indahnya keberagaman budaya yang menjadi identitas bangsa. Baiklah pendengar, kita cukupkan untuk Dendang Nusantara hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randy, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Kilasul Bar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Gubernur Suardi Duka kunjungi BRIN usulkan MOU untuk riset pembangunan Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka melakukan kunjungan kerja ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta Jumat 24 Juli 2026 lalu. SDK mengusulkan penandatanganan MOU dengan BRIN agar hasil riset menjadi dasar pembangunan di Sulawesi Barat. Kunjungan yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulbar ini bertujuan memperkuat kolaborasi riset antara Pemprov Sulbar dan BRIN. Pertemuan juga membahas hasil penelitian BRIN tentang dampak radiasi alam terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Rombongan diterima langsung Kepala BRIN Arif Satri didampingi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah serta jajaran peneliti. Pembahasan fokus pada radiasi alam tinggi di Mamuju dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan daerah. Kepala BRIN mengapresiasi komitmen Suardi Duka. Menurutnya, Gubernur Sulawesi Barat merupakan gubernur pertama di Indonesia yang langsung ke BRIN untuk membahas pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar kebijakan. Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka menegaskan komitmen Pemprov Sulbar memperkuat kerjasama strategis dengan BRIN. Ia mengusulkan sinergi ditindaklanjuti lewat nota kesepahaman atau MOU sebagai landasan riset, inovasi, SDM, dan pemanfaatan hasil penelitian. Ke informasi selanjutnya, pendengar, Pemprov dan Pemkab Polman koordinasi tertibkan hibah tanah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menerima audiensi Pemkab Polman di Ruang Sekda Jumat 24 Juli 2026. Pertemuan membahas koordinasi permohonan hibah tanah genung dan bangunan milik Pemprov Sulbar yang ada di wilayah Polman. Audiensi ini merupakan tindak lanjut surat Pemkab Polman yang dipimpin Sekda Polman Nur Said. Turut hadir Kepala Bidang Barang Milik Daerah atau BPKAD Sulbar Muhammad. Dalam pertemuan dibahas mekanisme, aspek administrasi dan dasar hukum proses hibah barang milik daerah atau BMD. Tujuannya memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur, transparan, akuntabel dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan dasar berkualitas. Kepala Bidang BMD BPKAD Sulbar Muhammad mengatakan bahwa akan memberikan dukungan teknis agar pengelolaan aset sesuai ketentuan. Mahasiswa UGM perkenalkan rumput Gama Umami atasi masalah pakan ternak. Kualitas pakan ternak rendah menjadi masalah utama peternakan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Untuk menjawabnya, mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar memperkenalkan rumput Gama Umami, rumput gajah unggul berprotein tinggi pada Rabu lalu. Koordinator KKN UGM, Allegra, menjelaskan bahwa sebagian besar peternakan di Laliko masih mengandalkan daun-daunan biasa dari pohon sebagai pakan utama, sehingga nutrisi yang diterima ternak tidak optimal dan berpotensi menghambat produktivitas. Menjawab persoalan tersebut, tim KKN Saga Mandar membawa rumput Gama Umami dari Yogyakarta, yakni hasil inovasi Fakultas Peternakan UGM berupa rumput gajah unggul berprotein tinggi yang kemudian ditanam di beberapa lahan warga sebagai hijauan pakan alternatif yang lebih bernutrisi.
Rumput Gamma umami dikenal memiliki produksi biomasa besar, kandungan protein kasar sekitar 10 hingga 14%, serta daun dan batang yang halus sehingga disukai ternak ruminansia kecil maupun besar. Diharapkan perlahan menggantikan pola pakan tradisional yang kurang bergizi di Laliko Campalagian. Melalui introduksi Gamma umami dan pendampingan kepada peternak, mahasiswa UGM berharap kualitas pakan ternak di Laliko meningkat, produktivitas sapi dan kambing membaik, dan program ketahanan pangan desa berbasis peternakan dapat diperkuat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: mempelajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun saja Anda berada. Ya pendengar, selamat sore untuk semuanya, apa kabarnya? Semoga semangat Anda masih tetap terjaga ya, meski aktivitas hari ini mungkin masih terus lanjut. Inilah saat yang ditunggu pecinta musik dangdut ya, selama 1,5 jam ke depan sampai jam 4 nanti saya Randy akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di sini kita akan goyang sama-sama ya, musik yang menyatukan semua kalangan dari generasi ke generasi, mulai dari dangdut klasik yang penuh nostalgia, dangdut modern yang kekinian, hingga lagu-lagu yang siap menemani sore Anda. Jadi pendengar untuk semuanya ya, dimanapun berada, itu dia satu persembahan lagu di awal saya sudah hadirkan untuk Anda dari Selfie Yama, Pelukan Nyata. Untuk semua kita sudah hadirkan. Jadi untuk meramaikan acara di Pro Dangdut sore hari ini, kita akan buka ruang kembali. Ruang telepon juga boleh berkirim pesan ya, di WhatsApp kita 0822-9609-0996, atau juga boleh di 0426-2322-443. Silakan untuk yang mau gabung, jangan tunggu lagi lama-lama ya, langsung saja di deringkan telepon kita di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima langsung untuk yang gabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Terima kasih. Tondeng, Sidrap. Apa kabarnya Ki Tondeng? Sehat.
1: Sehat.
0: Bahagia sekali Tondeng ini jadi yang pertama. Oh gitu. Berapa lama baru bisa gabung lagi, Ki?
1: Tadi kucoba lagi sibuk juga lagi.
0: Oh.
1: Enggak bisa lagi.
0: Di siang tadi.
1: Iya.
0: Oke deh. Ya, ya, ya. Akhirnya ini yang pertama.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, iya, iya. Lanjut Tondeng, mau lagu apa?
1: Lagunya Kak, lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
1: Dahlia kah? Apa? Nggak tahu.
0: Iya, ada lagu itu nanti kita hadirkan. Iya.
1: Lagunya tuh Pak Sukul, Abdullahin. Siapa lagi tuh? Ya,
0: siapa ini, lagi?
1: Lagu itu. Siapa lagi ya?
0: Pak
1: Sukul, Abdullahin.
0: Iya.
1: Pak Saman,
0: Pak Mahir,
1: Mbak Adi, ya, Pak Mahir,
0: Pak Aco Herudin, dan lain-lain.
1: Pak Aco juga. Soalnya aku nggak terlalu apa juga.
0: Iya, baik, iya. Nggak apa-apa, Tondeng.
1: Hanya di weton. Pasti hari, dan itu selesai.
0: Baik, iya, terima kasih.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tondeng di Sidrap ya. Ada juga dari Fitri Arianti, katanya dangdut adalah kita, alias Haji Anti di Sidrap, yang minta lagu Evita Mala, Lilin-lilin Putih. Oke, nanti kita hadirkan untuk Haji Anti di

0: mantap deh. Tetap juga ya, walau di hari libur, ya apa, di lapangan tetap aktivitasnya. Kalau tidak libur ya di sekolah. Ini baiklah. Lagu apa buat Pak Mahir?
1: Lagunya Haji Roma Irama, Prima Dona Desa.
0: Prima Dona Desa. Oke, tunggu Pak Mahir, nanti kita hadirkan.
1: Ya, salam-salam dulu. Mm-hmm. Selamat siang, ada Haji Tondin di Sidrap. Semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin ya.
1: Ada juga Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim. Ada Papa Rizal, ada baru di Pasbot, ada juga Papa Ulang, Ani, ada juga Aldi di Lembang Pinrang, ada Mida, Bu Norma, Anto bersama Asri, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Dharma, Sahara, Ibu Murni di Kalimamuju, ada Lia, ada Bang Kuming, Pak Jamili, Mama Nanda, ada juga Pak Sultan, ada Dina, Bobby, Kaimis di Campelagian, ada Pak Salman, Acore, Sidan, dan semuanya pendengar Pro Dandut.
0: Oke deh, siap Pak Mahir, itu saja.
1: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Terima kasih, keluarganya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang. Saya ke yang berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Randy.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari Polman kayaknya ya.
2: Iya betul, dari Acore.
0: Oke deh.
2: Merdeka Spanyol.
0: Merdeka Spanyol tak ini. Oke.
2: Lagi apa? Bagaimana cuaca di Mamuju nih, Randy?
0: Cuaca tidak panas, tidak hujan. Tenang-tenang lah.
2: Mendung ini, mendung.
0: Oh, sana mendung, Polman.
2: Ya.
0: Tidak masalah. Kencang angin. Oh, kencang angin juga?
2: Iya, kencang angin dari kemarin ini.
0: Oh, begitu. Hati-hatilah.
2: Ini orang, ya, butuh hati-hati nih. Sementara orang ini kasih aja anu nih, layang-layang sudah ini di lapangan orang.
0: Waduh, kencang angin malah kasih naik layang-layang. Tidak bahaya itu?
2: Ya. Banyak nih yang kasih ada lain di lapangan itu.
0: Tidak bahaya itu, Bang Acore?
2: Hah?
0: Tidak bahaya.
2: Orangnya tidak bahaya, tapi layangnya nih bahaya nih, antara bu debur.
0: Lebih dikhawatirkan layang-layangnya.
2: Iya, nanti butuh.
0: Aduh. Saya khawatir orangnya mungkin kayak mungkin misalnya ada benda-benda yang terbang, kan bahaya itu.
2: Di sini ya, tidak ada pohon-pohon di sini karena.
0: Oh gitu, pokoknya di lapangan lapang lah ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Emang semua di sini kompong ini.
0: Oke, teruskan.
2: Ini yang anunya, lalayannya aja sampai ke anu, lepas.
0: Ya, hilang lah. Kalau hilang begitu. Oke, deh, teruskan lagu apa Bang Acore?
2: Lagunya bagi saya.
0: Mana itu?
2: Baju Cinta.
0: Baju Cinta.
2: Iya.
0: Oke, dicatat nanti kita hadirkan. Ya, teruskan.
2: Misalnya juga tadi ada ini Pak Mahir, apa kabar Pak Mahir? Kemudian ada juga Pak Haji, ada Pak Syarudin, Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adong, ada Ibu Lia, ada si Patuo, ada Ibu Murni, kemudian ada Ani di Boteng. Setelah ini, pokoknya
0: untuk semuanya.
2: Ada juga ini ya, ada juga Sahara ini.
0: Iya.
2: Yeah. Sahara. Semua saya tak pakai kecuali.
0: Iya. Oke deh.
2: Ya, makasih banyak Randy.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Acore di Polman. Iya, tadi pendengar ada yang nanya nomor ya, nomor WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp ya, grup WhatsApp namanya Pendengar RRI Mamuju. Jadi di situ bisa saling sapa. Silakan untuk yang mau gabung ke grup WhatsApp RRI Pendengar RRI Mamuju, silakan yang mau gabung nanti kita gabungkan lewat studio ya. Tinggal chat saja, tolong digabungkan ke grup pendengar. Nah, boleh nanti kita

0: masukkan ke grup. Jadi di grup itu bisa saling memberi informasi. Misalnya nih, di sini ada durian yang baru dipetik mau dijual. Silakan siapa yang mau beli misalnya gitu ya. Atau lagi ada macet misalnya di Tapalang. Ah, itu informasi-informasi seperti itu bisa kita bagikan di grup pendengar, boleh. Atau misal juga mau informasikan siaran RRI Mamuju nih lagi ada gangguan misalnya di Polman atau di wilayah Majene, boleh disampaikan lewat grup ya. Oke, baik, kita teruskan kembali. Saya mau bacakan juga untuk yang sudah berkirim pesan. Hadir lagi katanya ini pengusaha hati. Terima kasih ya. Tanya assalamualaikum dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu dari Desi Tata, judulnya Jalan Cinta Nomor 5. Salam buat Ani di Boteng, Ibu Norma, Ibu Murni Dharma, Lia Asri, untuk Bu Randi. Salam sukses selalu. Amin. Terima kasih. Saya terima untuk yang berikutnya. Kita ke WhatsApp. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore, assalamualaikum, Burundi. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, deh, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dari Pak Syukur, Kalimantan Timur, Murandi. Lama gak gabung, masalahnya susah masuknya Murandi kayaknya.
0: Oh begitu, Pak Syukur di Kutai.
1: Iya, saya jadi mulai tadi pencet-pencet ini Murandi, baru bisa masuk ini Murandi.
0: Oh, sejak tadi siang maksudnya di acara
1: iya, tadi daerah. Ada masuk siang acara ya, apa, acara ini lagu Nusantara.
0: Dendang Murandi, Nusantara.
1: Iya, Dendang Nusantara mulai tadi, jadi Murandi ini ya, karena kemungkinan banyak juga pendengarnya Murandi ya kan.
0: Iya betul, banyak yang gabung akhir-akhir ini.
1: Ya, alhamdulillah banyak pendengarnya RRI Mamu juga
0: ya kan. Jadi butuh bersabar memang kalau mau gabung itu.
1: Harus penuh kesabaran.
0: Iya. Saya pun kalau harus mau gabung, misalnya saya ini kalau mau gabung ya saya harus sabar juga, antri juga saya.
1: Jadi sudah mengerti, walaupun penyiarnya mau gabung.
0: Iya betul.
1: RRI harus bersabar. Ini diuji kesabaran itu Bung Randi.
0: Iya, sehat Pak Syukur.
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah walau bisa gabung kembali lagi cukup lama tidak masalah ya.
1: Ya itu yang penting selalu mendengarkan RRI Mamuju.
0: Makasih, makasih.
1: Informasi cuaca khususnya di Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja Barat, Kelurahan Morong Laut, panas ini Bung Randi.
0: Oh panas.
1: Tapi berapa hari ini ada 4 hari kemarin tuh ada hujan terus Bung Randi.
0: Oh,
1: alhamdulillah
0: gitu.
1: Panas lagi nih Bung Randi.
0: Oh iya iya, baiklah, dibagi rata itu ya hujan
1: ya, dan panas. Ya dibagi rata ya, karena untuk tanaman-tanaman juga Bung Randi ya kan, yang nanam juga ya kan, perlu juga siraman sayur-sayuran apa gitu kan.
0: Lanjut Pak Syukur, lagu apa?
1: Lah lagunya Caca Handika Bung Randi.
0: Yang mana itu?
1: Aku Suka Soneta.
0: Aku Suka Soneta,
1: Soneta.
0: Oke iya, dicatat. Teruskan.
1: Salam buat tadi yang udah lewat tadi, Pak Mahir, yeah. Aji Tondeng tadi, terima kasih atas sapaannya. Juga tadi Ibu Murni, si Patuo, tadi si Acore, Bung Jedan, Pak Abdul Rahim di Kecamatan Wajanan, Bang Kumis, Ani di Boteng, Nida, Asri, siapa lagi? Anto,
0: iya.
1: Mama Nanda,
0: dan semuanya
1: deh, Pak Mahir.
0: Baik. Iya dan semuanya.
1: Iya, Bunran di semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Pak Syukur.
1: RRI Mamuju di acara Pro Dangdut di sore hari ini, semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat Buraninya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Syukur ya. Sehat-sehat terus juga sama keluarga di sana di Kutai.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dari situs komdigi.go.id, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, dikabarkan menjadi sasaran amuk demonstran dan dibakar saat unjuk rasa 21 Juli lalu. Faktanya klaim ini tidak benar. Setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari dengan memasukkan kata kunci demonstran bakar gedung Kejagung, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai pembakaran gedung Kejagung oleh demonstran pada 23 Juli. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Jampitsus Febri Ardiansyah yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya klaim ini tidak benar. Ya pendengar, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik Jokowi. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, prima dona desa dari Roma Irama, sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. 8 menit dari pukul 15, pendengar masih sangat panjang untuk jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini. Saya bacakan untuk pesan yang sudah kita terima di WhatsApp. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita dari Janggo di Kambe Polman. Katanya mau minta lagu Imam S. Arifin, Rahasia Kehidupan. Lagu ini untuk pendengar RRI Mamuju, semoga bisa terhibur di sore ini. Terima kasih, katanya RRI Mamuju tetap jaya di udara merdeka. Makasih, makasih Bang Pak Janggo ya, di Polman, Kambe Polman. Saya ke yang berikut yang gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Boteng.
0: Dari Boteng. Di Ani.
1: Iya.
0: Terbalik itu. Dari Ani di Boteng ya. Makasih hadir lagi.
1: Iya.
0: Oke deh. Lagi apa ini aktivitas nih?
1: Iya, lagi baring-baring.
0: Oh gitu.
1: Selalu tindis-tindis HP ini tidak bisa masuk. Alhamdulillah masih bisa.
0: Masih bisa. Oke deh.
1: Tapi ini ketiduran.
0: Oke. Lagu apa untuk Ani?
1: Lagunya Lesti.
0: Yang mana?
1: Ada yang punya judulnya.
0: Baiklah. Ditunggu ya, nanti kita hadirkan.
1: Iya. Salam-salam dulu.
0: Iya, teruskan.
1: Kirim salam buat pengusaha hati di Mamuju. Ada juga Astri di Lutimor. Ada Erwin di Jantama Sakti. Ada Gitor di Sidrap. Ada juga Pak Syukur di Kutai. Ada Santur di Indra Kanduri. Ada Lia di Bumi Tengah. Ada Ibu Murni. Ibu Dharma. Bobby, Maulana, Pak Kemes, ada juga Kemahir Tapalan, Baim Putra, Al Sardino, ada Sida di Polman, Baran Acore, ada Gibran, Nima Bunga, Pak Salman, Pak Sultan, Abrahan, pokoknya buat semuanya ya pendengar di
0: sini. Ya, baiklah.
1: Subur Randi, semoga sehat selalu dan sambar rezekinya.
0: Makasih, amin.
1: Itu guys. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng. Pendengar, jangan lupa siaran kami bisa juga Anda dengarkan ya lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Itu menjadi alternatif untuk mungkin yang sinyal radionya hilang di frekuensi atau di siaran terestrial ya, yaitu di frekuensi 96 atau 97,6 dan juga di 100,2. Jadi bisa langsung buka aplikasi atau website langsung ya, rri.co.id. Saya terima untuk kembali yang berikut di WhatsApp kita dulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Mida, Bun Randi,
0: Diadi. Ibu Mida, Diadi. Hadir lagi kini ya.
2: Iya.
0: Keren, terima kasih. Lagi apa ini di situ?
2: Lagi duduk ini mendengar Dangdut, Bun Randi.
0: Oh begitu, makasih. Lagu apakah kira-kira yang bisa menemani duduknya?
2: Lagunya
0: apa itu?
2: Nur Halimah.
0: Nur Halimah sudah tadi.
2: Oh. Yang mesti kan.
0: Yang mana itu lagunya?
2: Saya lupa judulnya.
0: Aduh, saya juga lupa kalau begitu.
2: Apa itu?
0: Apa ya?
2: Mengalah.
0: Mengalah judulnya.
2: Iya.
0: Oh, itu sudah betul itu ingatannya. Siapa tahu judul yang lain. Oh iya, nanti kita catat dulu ya.
2: Iya, iya. Kalau bukan itu judulnya, cari sama Kak saja anunya.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Teruskan lanjut. Menyapa siapa?
2: Ada nih di Boteng, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Ibu Dharma, Ibu Sahara, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Asri di Luhut Timur, ada juga Papa Ulan di Adi-Adi, Papa Rizalita Ludu, ada juga Pak Mahrita Palang, ada juga Papa Yuni di Malunda, ada juga Pak Sidang, Antuk Denrega, Pak KMS, Maulana, Viko, Abraham, Bobi, ada juga Pak Salmang, dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Buat Bung Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mida di Ibu Mida di Adi-Adi ya. Yang berikutnya kita terima kembali yang ada di ujung telepon. Selamat sore, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dicoba kembali ya di 0426-2322-443 dan juga boleh di 0822-9609-0996. Saya ke yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Dandut adalah kita.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mamuju Tengah hadir lagi.
3: Iya, Bun Randi.
0: Betul ya, Ibu Lia di sana.
3: Iya.
0: Gimana sore ini, Ibu Lia?
3: Lagi panas ini, Bun Randi.
0: Panas ya?
3: Mulai pagi sampai sore ini panas sekali.
0: Oh begitu, sudah dijadwal memang. Pagi sampai sore. Pagi sampai sore waktunya panas. Iya. Tapi ternak gimana, aman Ji kalau panas begitu?
3: Kalau ternak itu kan di kandang Ji, Bun Randi.
0: Oh, berteduh Ji ya.
3: Iya.
0: Enggak dilepas.
3: Enggak.
0: Okay.
3: Di kandang terus dia.
0: Oh, begitu.
3: Nanti dia lepas kalau ada pembeli.
0: Iya, gitu, betul. Jadi dia ya tinggal. Iya
3: kan, nggak boleh diliarkan itu kalau bukan lagi peliharaan itu kalau liar, Bun Randi.
0: Oh, begitu ya, liaran.
3: Iya.
0: Jadi makanannya dia pesan saja, minta makanan, Ibu Lia langsung dibawakan lagi.
3: Iya. Ada waktunya juga dia makan.
0: Iya, oke deh. Lagu apa? Saya mau kasih.
3: Lagunya Joni Skandar.
0: Yang mana?
3: Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi dari Joni Skandar. Oke, tunggu ya, nanti. Ya,
3: kirim salam. Ada Mama Mida, ada Bapak Ulang, ada juga Ani di Boteng, ada Pak Sultan, Pak Mahir, Ibu Murni, ada juga Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, Mantu di Duri, Asri di Luhut Timur, Pak Rahim di Kutai, dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Lesti ada yang punya sudah mengalun untuk Anda dan mengantarkan kita ke pukul 15:47 saat ini. Saya Randy masih menemani Anda. Ya, pendengar tentunya di sore ini masih menemani Anda dengan alunan musik dangdut ya. Dan saat ini sudah di penghujung acara kita. Ini kurang lebih 12 menit lagi kita bersama untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Jadi saya mau terima dulu untuk yang gabung untuk sore hari ini di WhatsApp kita dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, terputus kayaknya ya. Boleh dicoba kembali di 0426232443 dan juga di 0822960909096. Saya ke yang berikut yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut. Oh, terputus. Coba kembali silakan di nomor yang sama. Oh, ini ada pesan dari Pak Salman ya di Galun Lombok yang katanya sore hari ini minta diputarkan Roma Irama. Sudah tadi Roma Irama ya. Sayang sekali Pak Salman. Prima Dona Desa tadi ya sudah kita hadirkan. Itu lagu yang diminta sama Pak Mahir di Tapalang. Katanya buat Tango India Alfa Romeo, Alfa di Sera Kilo. Selamat mempersiapkan penunjang dalam aktivitas. Assalamualaikum Pak Salman Galun Lombok. Waalaikumsalam. Makasih Pak Salman. Saya terima untuk yang berikutnya. Ini masih ada dua lagu yang antri ya. Semoga bisa kita hadirkan semuanya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Parisal kembali lagi dari Taludu.
0: Papa Rizal, Taludu. Makasih sudah hadir ke Papa Rizal. Oke deh. Lagi di mana nih Papa Rizal? Di rumah saja?
1: Di kebun.
0: Oh, masih di kebun tadi ya? Oke deh. Papa Rizal
1: pulangnya dari kebun.
0: Oh gitu. Jam 6 ya.
1: Iya.
0: Kayaknya lagunya ini ikutan Papa Rizal.
1: Oh, enggak bisa nih.
0: Iya, ada dua lagu lagi nih yang antri. Mega Mustika berikutnya.
1: Tidak apa-apa, ya.
0: Iya. Kita ikutkan di lagu berikutnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Teruskan Papa Rizal lanjut.
1: Salam dulu ada Ani seluruh dia. Itu buteng itu depannya Ani itu. Seluruh dia namanya itu.
0: Iya, iya.
1: Kalau anu itu, kalau itu boteng itu boter aja tempat saya boter dulu.
0: Mm-hmm.
1: Ya hanya kan boter semua itu mulai pati sampai Tapalang.
0: Iya, iya.
1: Mm-hmm. Tapi kalau di tempat saya boter aja.
0: Oh begitu.
1: Iya. Dulu.
0: Oke deh.
1: Ya salam dulu.
0: Iya, iya.
1: Ada Mida, Poglang, Garubing, Wananda, Murni, Sahara,
0: Ia, iya.
1: Dharma, Tapalang, Fairbin di Jalan Tamu Satu, dan
0: iya.
1: Semuanya saya.
0: Oke, okay. Baiklah. Terima kasih, Pak Rizal.
1: Iya, yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita hadirkan ya Mega Mustika Mengalah. Ini lagunya juga kita ikutkan Papa Rizal juga Pak Salman ya yang ada di Galun Lombok. Karena lagunya sudah dihadirkan tadi Roma Irama, jadi kita ikutkan di Mega Mustika berikut ini.

Pendengar, sayang sekali tidak bisa kita lama-lama ya di Pro Dangdut. Ada waktu yang membatasi. Jadi mohon maaf yang belum sempat gabung ini, semoga bisa di pekan depan ya. Sesaat lagi kita akan hadir untuk Anda tepat pukul 16 nanti, dialog taklim udara. Untuk Pro Dangdut kita cukupkan sampai di sini. Saya Randy undur diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kita kembali menjumpai Anda di dialog Tali Mudara. Alhamdulillah sudah bersama kita di studio di sore hari ini di edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Ada co-host kita Ibu Dian Media Suara bersama narasumber Kyai Haji Namdru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat juga sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mamuju, akan berdialog terkait topik yaitu bulan Safar, mengubah rasa cemas menjadi kekuatan iman di tengah gejolak bangsa. Untuk itu kami persilakan. Silakan Ibu Dian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'd. Dan selamat sore pendengar. Semoga saja sore hari ini kita masih dalam kondisi yang prima, sehat walafiat. Dan seperti biasa pendengar dan pemirsa, saya tidak pernah hadir di acara ini dengan sendiri, selalu dampingi dengan narasumber. Dan kali ini narasumber kita Kyai Haji Namdru Asdar SAG, Ketua IPARI Provinsi Sulawesi Barat, juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju. Dan baik pendengar, di acara ini juga akan mengajak pendengar untuk berpartisipasi di acara ini, berinteraksi dengan kami di pesawat telepon 0426232443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan untuk Anda pengguna RRI Digital, Anda bisa melayangkan pertanyaannya di fitur live chat. Dan baik pendengar, pemirsa, saatnya saya akan menyapa narasumber. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat walafiat?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Tabarakallah. Iya. Luar biasa hari ini Pak Kiai. Dan kemarin bulan kemarin itu kita sudah melewati yang namanya bulan Muharram. Yeah. Awal bulan di tahun Hijriah, dan kali ini kita berada di bulan kedua di tahun Hijriah, dan alhamdulillah ini tim program acara ini Pak Kiai menantang sekali temanya ini diberikan kepada kita. Bulan Safar mengubah rasa cemas menjadi kekuatan iman di tengah gejolak bangsa. Iya, memang benar apa yang kita lihat di beberapa media pemberitaan Pak Kiai, gejolak sana sini ada, baik itu gejolak politik, gejolak ekonomi, bahkan di tengah-tengah keluarga pun ada gejolak loh Pak Kiai, terutama di ibu-ibu rumah tangga ini ya. Karena kenapa katanya sih harga di pasaran itu sudah melambung tinggi, itu membuat cemas loh mereka. Nah baik Pak Kiai, seperti biasa di langkah awal mukadimah dari tema ini silahkan.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Para pemirsa RRI Mamuju dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu pada kegiatan taklim udara ya, di mana kita mengangkat tentang bulan Safar ya. Dan tentunya juga dalam rangka untuk tetap meningkatkan rasa optimisme kita dalam menjalani kehidupan kita. Betul. Ini ya, memang perlu kita memahami bahwa bulan Safar merupakan salah satu daripada bulan Hijriah, yaitu bulan kedua dari penanggalan Hijriah setelah bulan Muharram. Dan tentunya kita pahami bahwa sebelum bulan Safar ini terdapat tiga bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Di mana pada bulan-bulan haram tersebut ya, atau bulan yang Allah muliakan ya, ada hal-hal yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan untuk lebih intensif ya melakukan ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya mencegah diri dari sengaja ya melakukan dosa-dosa pada bulan-bulan tersebut ya. Kemudian masuklah kita ke bulan kedua, yaitu bulan Safar ya. Nah, ada persepsi ya di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu bahwa bulan ini adalah bulan yang sepi, mengandung apa namanya kesialan.
1: Kesialan, ya? Betul.
2: Iya. Bulan yang di dalamnya terdapat hal-hal yang membawa kepada kenahasan atau kesialan, ya. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan di situ, seperti melakukan pesta perkawinan, ya, membuka usaha, memulai usaha dagang dan sebagainya, karena menganggap ya bulan ini mendatangkan kesialan. Oleh karena itu Nabi SAW kemudian memberitahukan dalam hadis beliau bahwa ya la adwa wala tiarata wala ya sofara, ya, di mana Nabi melarang adanya persangkaan seperti itu, yang menganggap bahwa pada bulan Safar ini ada sesuatu yang mendatangkan kesialan atau apa namanya sifatnya nahas begitu, ya, sehingga ya sebagai orang yang beriman ya seharusnya menganggap bulan Safar ini sebagai mana bulan-bulan yang lain, ya, ya, itu tetap kita bisa melakukan apa saja kebaikan-kebaikan di dalamnya, ya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita beriman kepada apa yang telah Allah tetapkan atau qada dan qadar.
1: Iya, betul.
2: Ya, sekiranya sebagai pendahuluan.
1: Iya, iya. Baik, Pak Kiai, ini saya kembali lagi ke temanya. Bulan Safar mengubah rasa cemas menjadi kekuatan iman di tengah gejolak bangsa.
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadi Pak Kiai sempat menyampaikan bahwa Rasulullah sangat melarang berprasangka dengan bulan itu. Ya, Pak Kiai, ya. Dan itu turun temurun loh, sampai sekarang Pak Kiai masih menganggapnya tidak boleh ada perkawinan di bulan Safar. Kemudian tidak boleh menanam, apalagi membangun rumah, banyak hal katanya. Tapi kita melihat lagi, saya cocokkan dengan gejolak bangsa ini, Pak Kiai. Melirik lagi, kenapa di luar sana lagi ada yang namanya demo, aksi atau apa, bahkan di kalangan rumah tangga pun kita ibu-ibu rumah tangga itu ada gejolak juga loh, Pak Kiai. Akan sampailah kita ini tentang apa yang di pasaran itu sudah melambung tinggi, kira-kira sampai gak isi kantong ini, isi dompet ini untuk ke situ, jadi muncul kecemasan. Jadi bulan Safar ini bagaimana caranya sehingga kita bisa menjadikan kekuatan iman ini dari cemas ini, Pak Kiai, silakan.
2: Ya, sebagai orang-orang yang beriman, tentunya harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya berusaha ya dalam menjalani kehidupan, ya, mencari nafkah yang halal, ya, kemudian tentunya menjalani kehidupan itu dengan pola hidup yang sederhana, ya. Tentunya kita harus apa namanya hidup sesuai dengan tuntunan daripada agama kita, ya. Mungkin di masa-masa yang lalu, ya, ketika ekonomi itu apa namanya berjalan dengan baik, ya, pendapatan bisa lancar, ya, kemudian harga-harga tentunya terjangkau, ya, pada waktu itu dirasakan ada kelapangan-kelapangan, ada kesejahteraan, ada apa namanya hal-hal yang membuat hidup itu bisa melakukan apa saja tentunya yang dikehendaki, tetapi tentunya dengan perubahan-perubahan kondisi, ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa menjalani kehidupan di dunia itu tidak selamanya baik, ya, ada kondisi-kondisi di mana apa namanya ekonomi itu turun, ya, baik dipengaruhi oleh faktor politik maupun faktor ya ekonomi global dan sebagainya.
1: Betul.
2: Maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman ini ya harus bisa kembali kepada ajaran kita, bagaimana kita sebenarnya menghadapi kehidupan itu, ya. Tentunya dengan pola hidup yang sederhana.
1: Ya. Betul.
2: Banyak tentunya strategi-strategi yang harus kita lakukan, ya, dalam rangka untuk penghematan dan sebagainya. Ya, karena kalau ingin cara hidup itu terus kita mau pertahankan seperti sebagaimana ketika misalnya ekonomi itu masih begitu pada puncak-puncaknya, ya tentunya itu akan sulit kita lakukan seperti itu pada masa-masa sekarang. Oleh karena itu penting untuk kita melakukan strategi atau mengubah ya pola hidup kita ya sebagaimana yang dituntunkan oleh agama. Kemudian mencari cara-cara baru, strategi baru untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ya. Selain melakukan penghematan, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan ya dengan mengerahkan potensi-potensi yang ada pada diri kita, sumber daya yang ada yang kita miliki, kita maksimalkan untuk kita bisa mencari ya penghibur hal-hal yang bisa menopang kehidupan kita di masa-masa seperti ini. Ya. Jadi misalnya ada lahan-lahan kita yang masih kosong yang bisa kita garap ya. Atau kita ya misalnya menanam sayur-sayuran dan sebagainya ya dalam skup rumah tangga. Itu bisa hal-hal seperti itu kita lakukan. Iya.
1: Iya. Baik, Pak Kiai, kembali kita mengajak di acara ini pendengar berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Iya, ini apa yang tadi disampaikan Pak Kiai, bahwa kita harus mengolah dengan baik. Ya, dalam artian ya penuh kesederhanaan lah dalam kehidupan ini. Nah, terus, apakah bisa dikategorikan bahwa ini memahami fitrah kehidupan Pak Kiai? Ini termasuk adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah itu sebagai cinta, bukan menjadi kita semakin bubruk, semakin buruk atau apa, tapi semakin kita untuk menelaah itu, ini hal yang baik nantinya. Iya, terus saya melihat lagi di luar sana Pak Kiai, mohon maaf ini berkali-kali saya di media menyampaikan bahwa saudara-saudara kita lagi menyuarakan kebenaran. Nah, bagaimana di bulan Safar ini Pak Kiai, yang sering disampaikan orang-orang di kalangan umat sebagian bahwa bulan Safar itu apa yang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa ini adalah bulan kesialan. Apakah ini merupakan bulan kesialan bagi mereka ini yang sudah melakukan aksi demo di sana dengan menyuarakan kebenaran? Apakah bangsa kita akan mengalami kesialan atau bagaimana ini Pak Kiai? Silakan.
2: Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mengaitkan suatu waktu ya seperti bulan atau hari dan sebagainya sebagai hal yang mendatangkan kesialan itu dalam agama kita tidak boleh ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita orang-orang yang beriman ini keluasan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kapan saja ya. Kapan saja, semua waktu itu baik. Kenapa? Karena kita itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada suatu makhluk pun ya, termasuk waktu yang bisa kemudian memberikan mudarat ya atau kesialan kepada manusia. Ya, justru kita ini sebagai manusia, makhluk yang Allah muliakan, kita diberikan akal pikiran. Ya, bagaimana kita untuk bisa selalu optimis dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya namanya kita dalam kehidupan dunia ini pastilah kehidupan itu akan berfluktuasi. Ada saatnya kondisi itu baik, sangat baik. Ada juga kondisi kurang baik atau bahkan mungkin kondisi yang sangat buruk. Ya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, ya hendaknya lah menjadikan ini sebagai pelajaran dan ujian bagi kita. Ya.
1: Tahan, ya. Oke, ada penelpon, kita sambung.
2: Ya, silakan.
1: Baik, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Talim Udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talim Udara.
1: Iya, Pak Salman di Galung Lombok, Pak Kiai. Iya. Baik, silakan Pak Salman.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diangkat sedikit suaranya, Pak Salman?
3: Menarik Pak Kiai pembahasan hari ini, kecemasan. Pemilik kecemasan ada orang-orang yang terkadang kurang percaya dan kurang yakin. Jika kita bicara Islam, ada beberapa hal. Jika kita mengatakan bahwa kecemasan itu sementara kita bisa berangan-angan, sementara Allah mengatakan itu saya ada dalam angan-angan hambaku.
1: Halo?
3: Sesuatu kecemasan yang keliru. Kemudian ada beberapa hal itu yang sering kita lupakan, supaya tidak muncul kecemasan. Karena itu adalah orang-orang yang sabar. Ukur. Nah, ketika kita bersabar dan bersyukur, kecemasan itu akan hilang. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang kita cemas, karena itu adalah sudah menjadi ketentuan takdir ilahi. Bukan berarti kita kalau orang yang terus kecemasan itu berarti dan bersifat pesimis. Cemas dalam artian, dalam tanda kutip, berarti dikatakan merasa ketakutan. Nah, cara ketakutan itu yang dibuat dengan cara kita bersabar. Inna Allaha ma'a sabirin. Sering ayat kita itu kita dengarkan, tapi kita sulit mengimplementasikan dalam kehidupan. Nah, syukur. Alhamdulillah sedang kita terus gelap, tapi kita juga tidak pernah implementasikan dalam kehidupan. Nah, jadi pertanyaannya kemudian Pak Kiai, bagaimana cara kita supaya tidak cemas? Tentu mengelola emosi dalam jiwa kita itu bagaimana caranya kita mensyukur segala nikmat dan kemudian sabar dalam menjalani kehidupan. Kira konsepnya bagaimana, baik secara tuntunan agama. Makasih Pak Kiai.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, satu lagi Pak Kiai, kita tampung dulu. Ya, ditampung dulu penelponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak siapa? Gimana?
4: Saya Pak Haji Muhammad Ramli di Pontigo 11.
1: Haji Muhammad
4: Ramli. Menyangkut masalah kehidupan kita ini di dunia.
1: Iya, iya. Silakan.
4: Kadang terjadi pasang surut.
1: Pasang surut.
4: Jadi masalah ini pengucapan mensyukuri nikmat Allah kan ada implementasinya, ada tiga. Diucapkan dengan lidah, diikrarkan dengan hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi kita ini hidup mensyukuri apa yang ada di dunia ini. Jadi yang kami tanyakan itu syukur apakah kita sesuai kehidupan kita di dunia disyukuri apa adanya, bukan ada apanya.
1: Jadi
4: mohon penjelasan dari Pak Kiai, Pak Kiai Namrud ini.
1: Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Kiai. Yang tadi pertama Pak Salman, ini masalah kecemasan. Masih di ini, silahkan Pak Kiai.
2: Kecemasan.
1: Mengolah emosi, bagaimana caranya, seperti apa begitu, silahkan Pak Kiai.
2: Jadi sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita menganggap bahwa itu bisa jauh dari kecemasan itu. Hanyalah orang-orang yang kurang, atau tidak beriman itu yang semestinya cemas. Karena orang-orang yang beriman itu percaya bahwa ada Allah yang maha pengatur, ada Allah yang maha pemberi rezeki, ada Allah yang maha melihat, maha mengetahui, dan seterusnya. Yang tempat sebagai tempat sandaran. Dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, termasuk membolak-balik keadaan. Untuk menguji kita apakah kita akan sabar atau syukur. Nah, seperti itu. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya itu yang beriman itu menderita. Artinya apa? Banyak yang akan menderita dengan kondisi-kondisi yang ada, tetapi bagi orang yang beriman itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ya untuk bisa bersabar. Ya, menghadapi kondisi dan diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk dalam menghadapi situasi kehidupannya itu. Nah, itulah bedanya dengan orang yang tidak beriman.
1: Iya.
2: Ya, kalau orang tidak beriman, dia akan cemas karena tidak ada sandarannya.
1: Iya.
2: Dia mau kepada, dia mau meminta pertolongan kepada orang, kepada manusia, itu terbatas. Iya. Akhirnya dalam kondisi seperti itu dia akan stres, depresi dan mungkin ya mengakhiri, banyak yang mengakhiri hidupnya. Ya. Jadi fenomena seperti itu, orang yang beriman itu kita pahami kenapa dia beriman karena dia punya ilmu tentang apa namanya agama ya.
1: Iya.
2: Ya, ilmu tentang bagaimana Allah itu Maha pemberi rezeki, bagaimana Allah itu Maha apa namanya tempat kita mengadu dan sebagainya. Allah Maha pemberi petunjuk. Ya. Sehingga dengan ilmu-ilmu seperti itu ya ilmu yang cukup, iman yang kuat, maka dia akan mampu untuk menjalani kehidupannya dalam kondisi yang sangat buruk pun. Ya, bagaimana kalau kita melihat sejarah-sejarah masa lalu, ya. Kondisi orang tua kita yang, nenek moyang kita yang terjajah, ya. Tetapi mereka bisa tetap berjuang, bisa tetap eksis, bisa tetap menjalani kehidupan dengan kondisi seperti itu yang sangat terbatas, ya. Kenapa? Karena ada keyakinan yang kuat, ada keimanan yang kuat, ya. Ada pemahaman yang dalam, tapi kemudian itu pertanyaannya itu kenapa manusia-manusia sekarang ini mudah sekali stres, mudah sekali cemas.
1: Ya.
2: Jadi saya melihat ini karena yang pertama faktor
1: kurang memahami agama.
2: Ya. Tidak mengetahui agama, tidak mengetahui ilmu tentang hidup yang dasar. Jadi ilmu dasar kehidupan itu adalah ilmu agama. Jadi kalau ilmu dasar tentang kehidupan atau ilmu agama itu tidak dikuasai, ya itu tidak akan mengetahui apa namanya bahwa kondisi itu bisa berubah-ubah, mulai dari yang paling baik sampai paling buruk itu bisa terjadi dalam apa namanya menjalani kehidupan kita ini. Yang kedua, faktor kurangnya iman. Ya, kurang iman, kurang percaya kepada Allah, lebih percaya kepada makhluk, ya, bergantung kepada makhluk. Ketika mencari pekerjaan, bukannya apa namanya mengikuti petunjuk-petunjuk agama, bukannya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, ya, sehingga ketika mencari nafkah misalnya dia melakukan hal-hal yang dilarang, ya, dengan cara yang batil, melakukan kecurangan, penipuan, ya, korupsi dan sebagainya, riswah, suap, menyuap kiri kanan untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan, dan itulah yang diajarkan secara turun-temurun itu kepada anaknya misalnya, ketika mau mendapat suatu pekerjaan, ya harus bayar sekian ratus juta misalnya. Nah, itu kan contoh bahwa dia tidak yakin ya dengan apa yang Allah janjikan. Jadi banyak yang seperti itu ya, kehidupan seperti itu di saat ini hanya mengandalkan apa namanya kondisi-kondisi yang ada, sehingga ketika kondisi itu misalnya tidak dimiliki atau hilang, itu dia akan cemas.
1: Iya, cemas.
2: Nah, itu yang kita kenapa karena ini iman, kekuatan iman. Jadi sekira bagi orang yang beriman itu yang kuat imannya, kemudian memahami tentang kehidupan itu tidak akan dihinggapi rasa cemas seperti itu. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha Penyayang.
1: Iya. Terus yang kedua tadi Pak Kiai dari Pak Haji Ramli ini, Pak Muhammad Ramli.
2: Iya.
1: Ya, katanya sih syukur dengan kehidupan apa mensyukuri kehidupan apa adanya bukan ada apanya. Oh, bagaimana ini Pak Kiai menyikapi ini?
2: Jadi syukur ini adalah pengakuan.
1: Betul.
2: Pengakuan bahwa segala yang kita miliki itu adalah milik Allah, yang dititipkan kepada kita untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk kembali kepada Allah. Kita diberikan ilmu, maka ilmu itu disyukuri dengan cara diamalkan, ya, diajarkan. Ketika kita diberikan harta, maka harta itu disyukuri untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Kita keluarkan zakatnya, kita gunakan untuk bersedekah, berinfak, kita gunakan untuk pada hal-hal yang kebaikan yang Allah ridhai. Nah, sebaliknya kalau harta ini kemudian digunakan untuk berfoya-foya, untuk hidup boros, maka itu akan ada azab yang berupa kecemasan. Kecemasan itu muncul ketika harta ini berkurang, ketika kondisi ekonomi buruk dan harta berkurang, lalu tidak bisa lagi melakukan cara hidup boros tadi, yang berfoya-foya itu akan datang kecemasan yang sangat tinggi, karena sumber daya harta yang harus disyukuri sebenarnya tidak diamalkan sebelumnya, tidak disyukuri, tidak digunakan, tidak dihemat, tidak digunakan sesuai dengan yang Allah berikan. Itu seperti itu. Jadi oleh karena itu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah salah satu sebenarnya cara untuk melanggengkan, melanggengkan apa yang Allah berikan itu kepada diri kita, sehingga membuat diri kita itu tidak merasa cemas, tidak merasa takut dengan kondisi-kondisi yang kemudian berubah menjadi buruk. Kenapa? Karena kita yakin bahwa apa yang sebenarnya yang kita dapatkan itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Hak Allah kalau dia mau mengurangi itu, kalau Allah membatasi itu kepada kita di kondisi tertentu, itu sudah hak Allah. Dan apapun yang Allah lakukan berikan kepada kita itu adalah ujian.
1: Ujian.
2: Jadi kita diberikan banyak harta itu ujian, sedikit harta juga ujian. Tetapi ujiannya bagaimana? Apakah kita bersyukur atau tidak? Jadi banyak kita lihat, sebagaimana Al-Quran misalnya menyatakan bahwa ada misalnya suatu negeri yang kemudian tadinya itu aman, tentram, kemudian sejahtera, tetapi mereka kufur nikmat. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka itu kelaparan dan ketakutan. Kelaparan artinya kesejahteraan menurun, memburuk, ekonomi memburuk, kemudian keamanan juga memburuk. Kenapa? Karena banyak huru-hara, banyak konflik, banyak kriminalitas yang terjadi karena akibat ekonomi yang buruk itu. Kenapa? Karena tadi tidak disyukuri kondisi yang ada. Jadi mari kita menjadikan kondisi yang ada sekarang ini sebagai refleksi kita terhadap apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Jadi bisa jadi di masa-masa yang lalu ini kebanyakan kita ini banyak hidup yang hidup boros, tidak hemat, dan tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Jadi saya kira itu. Nah, sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita harus melakukan refleksi, refleksi dalam kehidupan kita ini. Mulai dari diri kita sendiri tentunya. Kemudian sampai kita sebagai bangsa misalnya saya kira perjalanan kehidupan kita ini yang sudah sekian puluh tahun, kita sudah bisa merasakan,
1: betul.
2: Dari tahun sekian kita masih mulai kita mengingat misalnya, kalau seperti saya itu tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu bisa kita membandingkan, zaman itu bagaimana kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Ya. Baik. Dan kita sebagai bangsa apa yang kita sudah lakukan ya dalam hal memperbaiki bangsa ini.
1: Ya. Baik Pak Kiai, kita jeda sejenak usai pariwara, kita akan berlanjut lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id
8: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh

0: pohon yang tak berbuah.
1: Baik, masih di acara dialog dan masih bersama saya Dian Media Suara. Dan lagi-lagi mengajak pendengar di acara ini untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Pak Kiai, ini menarik ini. Saya mencoba mengutip dari Surah Al-Baqarah ayat 155. Ini kayaknya terkait dengan pertanyaan dari pendengar tadi yang dua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nalabnu wa lanabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini Pak Kiai, saya cermati ini bahwa ini adalah semacam nasihat Islam yang sangat menyenangkan hati ini, menyenangkan hati. Tapi di balik semua ini, Allah itu berjanji bahwa memang akan jalan, ada jalan kehidupan akan mulus. Tidak ada jalan kehidupan yang mulus, selalu ada yang namanya ujian. Tapi bukan berarti kita ini hambanya akan ya mengalah saja dengan itu atau berpangku tangan saja, menerima saja dan ini, tapi kita akan berusaha untuk bersyukur. Nah, menyikapi apa yang sudah disampaikan kedua penanya tadi dengan gejolak-gejolak yang ada di luar sana Pak Kiai. Ya, yang lagi ada demo aksi memperjuangkan atau menyuarakan kebenaran. Kira-kira seperti apa itu Pak Kiai? Silakan.
2: Ya. Jadi dalam manusia dalam menjalani kehidupan itu pastilah akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada ayat itu penekanannya itu menggunakan beberapa kali penekanan. Wala nabluwannakum menggunakan lam dengan nun taukid itu ya. Diuji apakah itu berupa kekurangan harta kekurangan jiwa, kemudian dengan kelaparan, itu adalah ujian semua.
1: Ujian.
2: Dan itu pasti akan dirasakan oleh manusia. Namun dari dibalik ujian itu, ketika seseorang itu mampu menyikapi dengan sifat sabar, justru akan membuat derajatnya akan meningkat. Jadi dibalik ujian-ujian yang ada, ternyata di situ ada perubahan yang bisa didapatkan lebih baik oleh orang-orang yang bersabar. Tetapi tentunya ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki tadi keimanan yang baik. Keimanan yang baik. Karena banyak juga orang-orang yang kemudian diuji itu tidak sabar. Dihinggapi rasa cemas yang terus menerus sehingga depresi dan sebagainya.
1: Sehingga ada seutan sama Allah Pak Kiai.
2: Ya, sampai ke tahap seperti itu.
1: Masya Allah.
2: Nah, oleh karena itu kita bersyukur jika ada pemahaman yang baik, ada iman yang baik pada diri kita. Karena kita sudah pasti memahami bahwa ini adalah ketetapan yang Allah sudah gariskan. Untuk menjadi ujian. Jadi terutama bagi orang-orang yang beriman itu, itu pasti Allah berikan ujian itu. Jadi apa hasiban nasu ayturaku ayakulu amanna wahum layuftanun. Apakah orang-orang itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Oleh karena itu apa yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita ini, sebenarnya kalau dalam kacamata agama itu hal yang normal. Hal yang normal itu kalau kemudian ekonomi memburuk. Hal yang normal itu jika suatu bangsa itu kemudian punah. karena likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Kenapa ajal itu tiba? Karena ada hal-hal yang dilanggar, ada yang memperburuk situasi itu yang tidak disyukuri lah seperti itu ya. Oleh karena itulah pentingnya kita dalam menjalani kehidupan ini dua sikap ini.

0: Ya, yaitu ketika kita mendapatkan kesejahteraan, keamanan, itu harus dijaga betul, iya, disyukuri betul, ya, dipelihara, ya, digunakanlah kondisi aman, kondisi itu untuk apa namanya, hidup rukun, mm-hmm, ya, membangun dengan baik, jangan digunakan untuk kemudian menjadi kondisi di mana kita itu durhaka kepada Tuhan, kepada Allah, ya, karena kondisinya aman, ya, maka banyak kemaksiatan yang dilakukan, yeah, ya, seenaknya saja begitu, ya, padahal ini keamanan ini adalah karunia Tuhan, kalau tidak disyukuri maka Allah bisa ubah keamanan itu menjadi kerusuhan, yeah, yeah, yeah, ya, demikian pula dengan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, itu juga harus kita tentunya syukuri. Jangan kemudian itu digunakan untuk berfoya-foya, ya, iya, hidup boros, hidup hedon dan sebagainya. Ya, karena itu akan mendatangkan nanti apa namanya satu situasi yang apa namanya Allah ujikan kepada kita.
1: Iya. Ya. Ada pertanyaan, ya, Pak Kiai dari, ya, Pak Sahran Sahar.
0: Oh iya, Pak Sahran.
1: Assalamualaikum. Ini Pak Sahran Sahar, Pak Kiai.
0: Iya.
1: Ya, ini satu atap dengan kita Kementerian Agama, tapi, oh, ya, beliau adalah seorang guru.
0: Iya.
1: Iya, dan selalu katanya sih senang sekali kalau ada taklim udara. Cuman kalau minggu-minggu lalu ini kayaknya sih 2 minggu kami tidak mengudara,
0: yeah,
1: terkait dengan narasumbernya tidak, yeah, hadir. Jadi ada perasaan kecewanya, kecewa, yeah, sudah disampaikan kok tidak ada. Alhamdulillah, yeah, hari ini ada. Baik Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin bertanya, dalam situasi gejolak sosial dan ketidakpastian nasional, rasa cemas sering muncul. Lalu apakah kita akan tawakal saja dengan hal ini? Jika kalau tawakal yang diajarkan Islam mengubah rasa cemas itu menjadi energi positif untuk bekerja membenahi keadaan tanpa jatuh pada sikap pasif atau justru memicu kerusakan. Mohon pencerahannya Pak Kiai.
0: Iya,
1: ya. Silakan Pak Kiai.
0: Ya. Jadi situasi-situasi yang kemudian menurun atau memburuk dan sebagainya, iya. Itu harus disikapi dengan sabar. Ya, harus disikapi dengan sabar.
1: Sabar.
0: Jadi sabar ini dalam bahasa Arab itu artinya kuat. Ya. Kekuatan asyiddah. Ya. Keteguhan, ketangguhan. Ya, al-man'u. Bisa memiliki daya tahan. Ya, kesabaran juga berarti kegigihan. Jadi tangguh, kuat, gigih, punya daya tahan. Ya, jadi mestinya itulah yang kita amalkan dalam kondisi kondisi terpuruk, ya, atau kondisi yang kurang baik. Itulah arti sabar yang sebenarnya, bukan sifatnya pasif menerima, ya, begitu saja,
1: ya,
0: tidak,
1: ya,
0: melakukan,
1: ya,
0: apa-apa. Hmm. Ya, nah itu. Ya. Kemudian tawakal.
1: Ya, tawakal.
0: Ya. Tawakal itu harus ada, mm-hmm, ya, dalam setiap nafas kita. Ketika kita merencanakan, ketika kita mengoperasionalkan, ketika kita sudah menjalankan, semuanya itu diliputi dengan tawakal kepada Allah. Jadi selalu bersandar kepada Allah. Ketika kita memohon petunjuk, kita bertawakal kepada Allah bahwa hanya kepada Allah kita meminta petunjuk, minta bimbingan. Ya, ketika kita kemudian melaksanakan, kita tawakal lagi karena Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya, Allah yang menggerakkan kita. Allah yang memberikan kita kesehatan. Ya, ketika kita selesai melakukan itu, menunggu hasil, kita tawakal lagi kepada Allah. Allah. Jadi tawakal itu bukan hanya pada akhir suatu kegiatan, mm-hmm, baru kita bertawakal, tidak. Tetapi tawakal itu harus ada, ya, selamanya dalam kehidupan kita ini. Ya, Kita itu tawakal. Jadi tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah, bahwa ya ada ya di balik tubuh kasar kita ini, di balik fisik kita ini, jasad kita ini, ya ada Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, ya memberikan inspirasi dan seterusnya, dan Allah yang memberikan taufik ya dari apa yang kita cita-citakan, ya. Jadi di situ konsep tawakal, ya, ya. Jadi harus selalu ada dalam diri kita. Jadi tawakal ini yang justru akan memberikan kita itu optimisme,
1: optimisme,
0: ya, betul. Sehingga kita itu selalu akan aktif, iya, akan aktif. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar yang Allah akan berikan. Ya, ketika orang bersabar, ya, dalam ayat yang disampaikan tadi itu, iya, itu dilanjutkan dengan ya, ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Dia akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Ya, warahmah, dapat rahmat. Rahmat itu ya banyak bentuknya. Petunjuk, pertolongan, bimbingan, jalan keluar, ke lapangan, ya. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Subhanallah.
0: Ya, sehingga ada jalan keluar dari keterbatasan-keterbatasan, kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, itu akan ada jalan keluar, petunjuk-petunjuk dari Allah. Ya. Kalau dahulu orang mau rapat, ya, dipanggil ke Jakarta, tiket pesawat kiri kanan, ya, 5 juta, kemudian ulang saku. Sekarang orang mau rapat tidak perlu itu.
1: Iya, iya, betul.
0: Ya, dengan meeting Zoom saja kita sudah bisa ketemu dari seluruh Indonesia. Itu kan petunjuk itu, artinya dari kesulitan yang ada itu kemudian memberikan kita solusi. Oh, ada solusi seperti ini. Ya. Jadi seperti itulah. Banyak sekarang ini kita lihat di rumah-rumah tangga itu yang kemudian yang dulunya itu hanya kalau mau makan sayur ya pergi ke pasar kan. Mm-mm. Karena ada uang bisa ngojek ya ke pasar, kemudian belanja di pasar atau di supermarket ya, atau mungkin ada motornya tapi dalam kondisi ekonomi yang mungkin menurun. Mm-mm. Ya uang ngojek saja susah.
1: Iya, iya,
0: ya, betul. Sampai di pasar lagi sayur mahal, maka yang terjadi apa? Iya. Orang-orang rajin di rumah kemudian nanam cabai, tomat, iya,
1: betul.
0: Ya, sayur-sayuran, sayur-sayuran.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, kalau orang-orang yang dulunya itu ada lahannya yang nganggur, nah sekarang dia isi, dia tanami, dia mulai buka YouTube lihat apa namanya. Cara-cara bertanam apa begitu ya, kemudian mereka mengulai dan itu berhasil. Nah, itu yang namanya kesabaran.
1: Kesabaran.
0: Betul. Itu yang namanya kesabaran. Itu namanya tawakal. Dia mendapatkan petunjuk. Ya, jadi petunjuk itu bisa juga rahmat itu bisa juga motivasi.
1: Motivasi. Ya.
0: Yang dulunya itu tidak ada keinginan untuk melakukan seperti itu. Ikan banyak uang, tinggal dibeli.
1: Iya, iya. Betul.
0: Tapi kemudian kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk seperti itu, hanya membeli. Kemudian dia berpikir kan, Allah kasih petunjuk. Itu kamu punya lahan masih kosong, ada bisa dikelola di situ, bikin misalnya kolam ikan dan sebagainya. Itu ada petunjuk. Kemudian ada motivasi, ada keinginan, ada mau belajar, ada mau bergerak. Itu semua adalah rahmat. Itu adalah rahmat dari Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu, kalau tidak seperti itu, kalau tidak mendapatkan seperti itu apa ya? Masih perlu meningkatkan iman itu.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Iya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Vina di mata apa di Wai Panas, air panas ini mungkin sekampungnya. Ini jamaahnya Pak teman kita ini.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Ibu Dian dan Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strategi spiritual seorang mukmin menjadikan momen bulan Safar ini sebagai titik balik mengubah rasa takut akan masa depan bangsa menjadi optimisme berlandaskan iman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan pertolongan Allah Iya, silakan Pak Kiai.
0: Iya, jadi betul ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Allah mengulang itu sampai 2 kali.
1: Iya.
0: Sampai 2 kali. Ya. Al-usr itu ada artinya kesulitan ya.
1: Kesulitan.
0: Itu ma'rifah di situ. Kemudian yusran itu nakirah, tidak terbatas, tidak tertentu. Artinya apa? Satu kesulitan itu banyak solusi. Ya.
1: Iya.
0: Satu kesulitan yang timbul itu sebenarnya pemecahannya.
1: Iya.
0: Untuk memecahkan itu banyak jalan. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi dengan pendekatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita meraih kondisi jiwa yang lebih baik, lebih baik. Artinya bisa kita mengatasi kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan itu, dengan baik. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian tidak memiliki kepercayaan kepada Allah, itu akan dihinggapi rasa cemas, rasa gelisah dan sebagainya. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada yang tempat dia berlindung, atau untuk meminta pertolongan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan adanya seperti yang kita alami ini tentunya kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para pendahulu kita itu ini tidak seberapa kalau kita bandingkan seperti itu.
1: Iya, baik Pak Kiai, ini sayang sekali perbincangan kita kali ini harus usai sekarang karena kenapa durasinya sangat singkat. Terus ini masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kurang ini belum kita layani, insya Allah di lain waktu Pak Kiai kita akan
0: insya Allah
1: bersua lagi.
0: Jadi tetaplah kita optimis. Insya Allah keadaan akan berubah dengan baik.
1: Baik Pak Kiai, terima kasih dan waktunya dan terima kasih dan ilmunya. Dan pendengar, terima kasih kebersamaannya di acara ini. Saya Dia Media Suara segera undur diri. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Taklim Udara dipersembahkan oleh

0: Keju, Ampana, Bone dan Baubau.
1: Pendengar, selamat sore. Selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita Gebas Hari Pati Maju RRI sekali lempat yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari.

0: Koordinator KN Nasional Tata Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah ini. Berikut laporan Muhammad Sidik.
1: KN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
2: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Kemudiannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran sekitarnya.
3: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
2: tidak akan dihukum untuk
3: ya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
1: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah Riam Panah. Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una. Berikut laporan Rahmawati Tane.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dinas PMD Tolitoli menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Laporan Susanti Angkataba dari RRI Tolitoli.
6: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Tolitoli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Tolitoli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya, tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
7: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu 1x24 jam memberikan pelayanan, karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
6: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Alwi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
8: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
6: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang, semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, krisis air bersih dirasakan warga utara kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya mengatasi kondisi tersebut. Berikut laporan Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar, dipandu Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air bersih?
10: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu. Masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga, Sungai Jeneberang, pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar, itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandrea, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan, apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda, yang ada cuma berawan. Olehnya itu, kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih, dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
9: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
10: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air limbah. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
9: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
10: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
9: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
10: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi perubahan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing, dan Panaika? Nah itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
9: Baik, oke, makasih Bung.
10: Ya, Justin. Makasih Bu Fitri.
9: Ya, assalamualaikum.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pernah Agar tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga Ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan reporter RRI Bau-Bau, WAOD Nurliani.
12: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Wabo Robo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
13: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
12: Karena itu Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bau-Bau masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Tim Pengawasan Orang Asing Sulawesi Tenggara berkomitmen mendukung iklim investasi daerah. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
14: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
15: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
14: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
15: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
16: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan share informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat Timpora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja warga dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
15: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama News Feature bersama dari RRI Mamuju. Menemukan versi terbaik diri di ruang aman bersama reporter Muhammad Ilham.
17: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
18: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
17: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
18: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
17: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
18: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
17: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
18: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Pok 2 itu dengan penyintas bipolar, Kak.
17: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
0: Pendengar, demikian paket rangkuman berita Gempa Saripati Maju RRI Sekorwil 4 pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pol mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gempa Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan. RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan.

Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai. Pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat fondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

0: Ya, pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi Markas Besar TNI, di kolom pencarian Google ditemukan artikel gumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028.
1: Cek fakta.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sufi dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Peta ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga."

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

suatu ketika ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Sobat Taspen sekalian. Kami sampaikan jadwal resmi layanan service point PT Taspen Persero Kantor Cabang Mamuju untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember 2026. Service point merupakan layanan konsultasi dan pengurusan administrasi pensiun yang diselenggarakan oleh Taspen pada setiap kabupaten wilayah kerja di Sulbar. Layanan ini akan dilaksanakan di beberapa titik lokasi berikut. Untuk kantor BKD Kabupaten Mamuju Tengah di tanggal 16 Juli 2026, 13 Agustus 2026, 10 September 2026, 8 Oktober 2026, 12 November 2026, 10 Desember 2026. Untuk kantor BKD Kabupaten Pasangkayu, 17 Juli 2026, 14 Agustus 2026, 11 September 2026, 9 Oktober 2026, 13 November 2026, dan 11 Desember 2026. Untuk kantor BKD Kabupaten Majene, 22 Juli 2026, 19 Agustus 2026, 16 September 2026, 14 Oktober 2026, 18 November 2026, 16 Desember 2026. Untuk kantor PTSP Kabupaten Polewali Mandar di tanggal 23 Juli 2026, 20 Agustus 2026, 17 September 2026, 15 Oktober 2026, 19 November 2026, dan 17 Desember 2026. Untuk kabupaten terakhir kantor BKD Kabupaten Mamasa di tanggal 24 Juli 2026, 21 Agustus 2026, 18 September 2026, 16 Oktober 2026, 20 November 2026, dan yang terakhir 18 Desember 2026. Demikian jadwal service point PT Taspen Persero Kantor Cabang Mamuju di bulan Juli sampai dengan Desember 2026.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 26 Juli 2026. Sari berita. Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Majene catatkan 3 kali kejadian. Polsek Tapalang membubarkan arena judi sabung ayam di Dusun Marurinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Kita awali informasi pertama pendengar, Sekda Sulbar bakal tahan TPP-OPD yang mengabaikan penilaian pengadaan barang dan jasa. Marhadi Umar melaporkan.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Ia mengancam akan menahan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi OPD yang bersangkutan. Teguran ini disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1 pada Kamis 23 Juli 2026. Junda menjelaskan penilaian kinerja penyedia oleh pengguna anggaran atau PA maupun pejabat pembuat komitmen atau PPK merupakan kewajiban rutin tahunan. Langkah ini untuk mengukur kualitas dan rekam jejak para rekan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah. Junda menyayangkan sikap sejumlah perangkat daerah yang belum juga menyelesaikan proses penilaian tersebut. Padahal, Pemprov Sulbar telah melayangkan surat teguran hingga 4 kali.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia, yaitu di OPD-OPD, itu memberikan penilaian, dia menilai kinerja para penyedia, ya ini para kepala perangkat daerah, PA atau PPK, untuk mengetahui ya kualitas daripada penyedia itu, apakah dia baik atau tidak baik, dan itu menjadi pertimbangan untuk mengikut lagi pada proses yang akan datang. Ya, karena sudah 4 kali kita menyurat, maka saya sampaikan, kalau misalnya sampai akhir bulan lagi ini masih ada OPD yang tidak, ya maka dipertimbangkan untuk kita memperhitungkan melalui pembayaran TPP dan akan saya laporkan kepada Pak Gubernur karena ini sudah bulan ke-8 dan sudah 4 kali surat keluar, ya harus dihormati dan harus dilaksanakan.
2: Untuk menegakkan kedisiplinan dan fungsi pengawasan, Sekda Sulbar tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengindahkan instruksi hingga akhir bulan ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menargetkan seluruh desa tersebut dapat menikmati akses listrik paling lambat pada tahun 2029. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, mengatakan berdasarkan data PT PLN, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat telah mencapai 92%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8% masyarakat Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik. Kamarudin menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa yang belum teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 8 desa berada di Kabupaten Mamuju, termasuk pada wilayah Kepulauan Balabalekang, sedangkan sisanya berada di Kabupaten Mamasa.
4: Ya, tapi kalau rasio PLN itu, rasio PLN sendiri itu 92, belum ada, masih ada 8% lah masyarakat kita belum berlistrik.
5: Ya kan kita sekarang kan 19 desa tertinggal kita belum berlistrik nih. Ya, yang desa-desa itu terdapat di Kabupaten Mamuju dan Mamasa. Nah, ada kurang lebih 8 desa untuk Mamuju, selebihnya Mamasa. Termasuk Pulau Balabalakang ini. Pak, rencana yang kami lakukan itu tentunya kembali ke PLN. Pak, informasi dari PLN, target-target dari pihak PLN itu katanya 2029 19 desa itu sudah harus teraliri listrik.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari PT PLN, seluruh desa yang belum teraliri listrik ditargetkan dapat memperoleh akses listrik paling lambat pada tahun 2029. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Majene catatkan 3 kali kejadian. Muhammad Rujansa melaporkan.
6: Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Majene catatkan 3 kejadian. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Majene, Iwan Wahab. Iwan menjelaskan peristiwa kebakaran dominan menimpa lahan milik warga di kawasan perbukitan dan pegunungan, seperti di area Tuluk, lingkungan Pasarang, hingga Kelurahan Rangas. Menanggapi kondisi cuaca ekstrim timur yang kering dan angin kencang, pihak Damkar Majene terus memaksimalkan imbauan kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun saluran informasi lainnya.
7: Di dalam bulan ini, selama saya menjabat, karena baru beberapa minggu, sudah 3 kali kayaknya. Ada di Tulu, Gunung Layunga, tapi rata-rata lahan warga, Ji. Lahan warga sama di daerah Talumung 1 kali, Rangas 1 kali, sama ini terakhir lagi. Saya belum masuk laporan kejadiannya bagaimana, di daerah mana.
6: Bisa kasih himbauan sedikit Pak Kabid untuk masyarakat di Majene, untuk Karhutla sendiri, waspada?
7: Oh ya, kalau untuk himbauan ke masyarakat tetap menjaga, karena kan sekarang lagi musim kering, jadi tetap waspada, jangan sembarang membakar sampahnya atau membuang puntun rokok kah, apakah seperti itu.
6: Untuk yang membuka lahan baru mungkin Pak Kabid?
7: Ya, pembukaan lahan gak usah ada pembakaran kalau buka lahan.
6: Iwan mengimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat, serta tidak menggunakan metode pembakaran saat membuka lahan baru. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara reporter RRI Mamuju Ahyan Irsada bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
9: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 pasang, 3 pasang ini, 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi.
8: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
9: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita mulai ya, diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4, pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
8: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pembatasan gawai di sekolah bukan larangan total. Nur Hasmi Saleh melaporkan.
10: Itu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus digarisbesar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah bukan merupakan pelarangan total, melainkan pengaturan penggunaan telepon pintar selama proses pembelajaran dan aktivitas di lingkungan satuan pendidikan. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Juli 2026. Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan menjaga fokus belajar peserta didik, mencegah dampak negatif penggunaan gawai terhadap kesehatan, serta memperkuat interaksi sosial tanpa menghilangkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Meski demikian, Irham menjelaskan, gawai tetap dapat digunakan apabila diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dengan pendampingan guru atau tenaga pendidik. Selain mengatur penggunaan gawai, kebijakan tersebut juga mengedepankan aspek perlindungan anak. Pembatasan diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat timbul akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Irham mengatakan, langkah tersebut bertujuan melindungi peserta didik dari risiko kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, kekerasan berbasis daring, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, kebijakan pembatasan gawai juga dibarengi dengan penguatan literasi digital di lingkungan sekolah. Menurut Irham, peserta didik perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
10: Surat edaran dari Menteri ini yang pertama yaitu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus digarisbesar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan. Yaitu gawai dibatasi penggunaannya selama kegiatan belajar dan kegiatan satuan pendidikan berlangsung. Namun, tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di bawah pengawasan pendidik atau guru. Terus yang kedua, perlindungan anak sebagai dasar yaitu pembatasan ditujukan untuk melindungi murid dari risiko adiksi digital atau paparan konten negatif, perundungan cyber, kekerasan berbasis daring, serta menjaga kesehatan fisik dan mental murid. Terus yang ketiga, yaitu penguatan literasi digital, yaitu pembatasan penggunaan gawai diiringi dengan sosialisasi literasi digital, etika bermedia digital, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab.
11: Disdikbud Sulawesi Barat berharap implementasi kebijakan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan perlindungan terhadap peserta didik, sehingga proses pendidikan berlangsung lebih efektif sekaligus mendukung pembentukan karakter generasi muda di era digital. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar, ekonomi digital meningkat, anak muda Sulbar masih jadi konsumen. Ahyanir Sada melaporkan.
8: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%.
3: Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
13: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, Kris, itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
3: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
0: Rumput Gama Umami, inovasi pakan ternak desa Laliko diincar jadi program daerah. Muhammad Ilham melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyoroti inovasi pakan ternak berbasis rumput Gama Umami yang diperkenalkan mahasiswa KKN PPM UGM di desa Laliko sebagai solusi keterbatasan pakan hijauan berkualitas. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Kominfo SP Polewali Mandar sekaligus anggota Dewan Penasehat Pengurus Daerah Kagama Sulawesi Barat, Andi Himawan Jasin menyebut pakan ternak masih menjadi salah satu persoalan utama peternak di Laliko yang diatasi melalui program KKN. Rumput Gama Umami hasil pemulihan rumput gajah dengan radiasi sinar gamma oleh tim Fakultas Peternakan UGM ditanam mahasiswa di beberapa lahan warga dan diharapkan menyediakan hijauan berprotein lebih tinggi, produksi biomasa besar, serta panen lebih sering dibanding rumput lokal. Mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar membawa stek Gama Umami dari Yogyakarta untuk ditanam di titik-titik strategis desa Laliko sebagai langkah awal mendorong ketahanan pakan dan peningkatan produktivitas ternak ruminansia milik warga.
15: Tentu saja ini harapannya dinas terkait nanti juga bisa mengembangkan ya tadi mengenai pakan ternak di Laliko. Nah, ternyata memang adik-adik ini, kakak ini hadir dengan membawa sebuah inovasi mengembangkan pakan ternak di Laliko. Karena salah satu permasalahannya tadi kita lihat bahwa untuk pakan ternak itu masih sangat terbatas di sana.
14: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap dinas teknis seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian dapat mengadopsi inovasi Gama Umami ini menjadi program resmi, memfasilitasi perluasan lahan tanam dan mendampingi peternak sehingga ketahanan pangan dan ekonomi di desa Laliko serta sekitarnya semakin kuat di masa mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polsek Tapalang membubarkan arena judi sabung ayam di Dusun Maru Rinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansah melaporkan.
6: Polsek Tapalang membubarkan arena judi sabung ayam di Dusun Marinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Penggerbekan yang dipimpin oleh Kapolsek Tapalang Ibtu Amiruddin berawal dari laporan warga yang resah akan praktik perjudian di wilayah tersebut. Lokasi arena yang tersembunyi di lembah pegunungan sejauh 700 meter dari pemukiman hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Diduga karena pergerakan petugas terdengar para pelaku lebih dulu kabur menerobos hutan sebelum polisi tiba di lokasi. Di tempat kejadian petugas hanya menemukan bekas arena, potongan bangkai ayam, dan bulu ayam yang berserakan sebagai barang bukti. Kasihumas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir saat dihubungi via telepon membenarkan kejadian tersebut.
16: Pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026 sekitar pukul 11.00 WITA telah dilakukan penggerebekan dan pembubaran praktik judi sabung ayam di Dusun Maru Rinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Dalam penggerebekan tersebut, sebelum para petugas tiba di TKP yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tapalang, para Warga yang melakukan prosedur sabung ayam sudah membubarkan diri. Sehingga para petugas yang tiba di TKP hanya mendapatkan arena judi sabung ayam dan bangkai ayam yang ada di TKP. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan judi, praktik judi sabung ayam yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas.
6: Pihak kepolisian tegas menyatakan akan terus meningkatkan patroli dan meminta warga proaktif melaporkan segala bentuk perjudian demi menjaga Kamtibmas. RRI Mamuju, Muhammad Trusjensa melaporkan.
0: Pendengar, berikut feature menemukan versi terbaik diri di ruang aman oleh Muhammad Ilham.
17: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
18: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
17: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
18: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri. Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog. Dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
17: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
18: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
17: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
18: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu keduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
17: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran Ruang Diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah, bersama dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana proses menjadi persi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Sudbar di malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan perakiraan cuaca Sulawesi Barat untuk esok hari.

Untuk esok hari Senin 27 Juli 2026. Pada pagi hari, cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari, cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di seluruh wilayah. Kabupaten Mamasa di Mamasa, Tabulahan, Harale, Batu Malangka, Bambang, Mambi Mehalan, Balak, Tawaliang, Sesena Padang, Tabang, Panah, Nusu, Sumarorong, Mesawa, dan Tandu Kalua. Kabupaten Majene di Sendana, Tamerodo, Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda, dan Malunda. Kabupaten Polowali Mandar di Polowali, Binuang, Matakali, Andreapi, Tapangu, Matanga, Mehalan, dan Tutar. Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo, Tobada, Pangale, dan Karosa. Dan Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu, Dapuran, Duripoku, Bulu Taba, Tikeraya, Pedungga, dan Bambalamotu. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dini hari cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 56 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 0 sampai 30 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Polowali Mandar. Informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Majene dan Sendana.

Mendengar demikian, rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kebersamaan Anda, saya Putri Umar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: ku terkesima.
1: Ya, mendengar masih di sini Milan dan 100,2 FM dari Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Dan di tadi Kipra Desa, mendengar ini ada Keistimewaan Alpukat Bandungan Semarang. Dan bagi pecinta alpukat bisa nih. Nih. Bandungan ya merupakan kawasan dataran tinggi di Semarang mendengar yang terkenal dengan hasil pertanian berkualitas unggul. Nah, salah satu komunitas andalan daerah tersebut adalah alpukat yang memiliki ciri khas tersendiri. Alpukat Bandungan umumnya ini berukuran besar dengan daging boyan tebal dan berwarna kuning keemasan. Ini kalau yang buat jus alpukat kayak bagus banget. Teksturnya ini sangat lembut, kemudian pulen serta memiliki rasa gurih yang manis dan sedikit beraroma mentega. Varietas yang paling populer di sana adalah alpukat Twina yang beratnya bisa mencapai lebih dari 1 kg per buah. Wih, besar nih. Buah ini tumbuh subur karena didukung oleh tanah yang subur serta iklim sejuk yang sangat cocok. Para petani merawat tanaman alpukat dengan cara tradisional namun tetap menjaga standar kualitas yang tinggi. Panen buah ini biasanya terjadi pada waktu tertentu yang selalu ditunggu oleh para pembeli dari berbagai daerah. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Bandungan tak lupa bawa pulang alpukat sebagai oleh-oleh khas. Nah, mungkin bisa dicoba dibudidayakan di Sulawesi Barat. Dengar, alpukat Bandungan yang bisa sampai 1 kg untuk satu alpukat. Jadi kayaknya untuk mau buat jus banyak kayaknya cuma butuh satu buah tubuhan ya ini. Oke. Kita dengarkan Andien Cedera Terbatas Waktu.

Ya pendengar Radio Pro 1 dimanapun Anda berada, di malam hari ini berikut kami akan bergabung ke dari pusat pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat

0: Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema 5 dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
7: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyasutara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
8: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nyasutara. Dari Gunung Stoli, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
9: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
10: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
9: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
11: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
9: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup D ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di 19.2 FM di RRI Mamuju. Dan berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda rekaman ataupun alur siaran ulang untuk mimbar agama Katolik di malam hari ini di edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 19 Juli 2026. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah kerendahan hati, fondasi mengukuhkan persaudaraan kebangsaan. Mari kita awali kegiatan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah dinamika bangsa saat ini, tantangan terbesar persatuan seringkali muncul dari keangkuhan kelompok, baik itu superioritas suku, agama, ras, maupun golongan politik yang merasa paling benar. Hari-hari ini, jika kita menatap wajah bangsa kita melalui cermin media sosial maupun dinamika hidup sehari-hari, kita seringkali melihat wajah yang letih. Letih bukan hanya karena perjuangan hidup, melainkan karena gesekan yang tiada henti. Nah, tantangan terbesar bagi persatuan bangsa kita saat ini tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam hati kita sendiri, yaitu keangkuhan kelompok. Kita menyaksikan bagaimana superioritas suku, kesombongan rohani agama, kebanggaan ras, hingga fanatisme golongan politik tumbuh subur. Banyak orang atau kelompok mulai berdiri di atas podium imajiner, menunjuk jari kepada yang lain dan berkata, "Kami yang paling benar, kami yang paling suci, kami yang paling berjasa, dan kalian adalah ancaman." Ketika keangkuhan ini menguasai hati, sesama warga bangsa tidak lagi dilihat sebagai saudara, melainkan sebagai saingan yang harus disingkirkan atau musuh yang harus dikalahkan. Dalam Injil, Yesus pernah berhadapan langsung dengan mentalitas seperti ini. Beliau menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat tajam tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai ini." Nah, mari kita renungkan kata-kata ini. Bukankah ini adalah akar dari segala perpecahan di bangsa kita saat ini? Keangkuhan kelompok selalu dimulai dengan kalimat "aku" atau "kelompokku tidak sama seperti mereka." Ini merupakan kesombongan rohani dan sosial yang membutakan mata kita untuk melihat kebaikan pada diri orang lain yang berbeda suku, agama, atau pilihan politik. Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus menegaskan bahwa orang inilah yang akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Mengapa demikian? Karena di hadapan Tuhan, keluhuran manusia tidak diukur dari seberapa suci atau hebat kelompoknya, melainkan dari seberapa rendah hatinya untuk mengakui keterbatasannya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Katolik di tengah bangsa Indonesia, apa peran kita? Konstitusi Pastoral Gereja dalam dokumen Gaudium et Spes menegaskan bahwa kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan menderita, adalah merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Nah, apa artinya? Artinya, kita tidak boleh acuh tak acuh. Gereja Katolik dipanggil untuk menjadi oase merpati, bukan menjadi sarang elang. Kita dipanggil untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan membangun jembatan-jembatan perjumpaan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan obat yang sangat manjur dan mengatasi penyakit keangkuhan ini. Ia mengatakan, "Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Pikiran dan perasaan Kristus adalah belas kasih dan pengusungan diri. Kristus yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jika Tuhan saja mau merendahkan dirinya demi merajut persaudaraan dengan manusia, siapakah kita sehingga berani merasa lebih tinggi dari sesama ciptaannya? Itu yang perlu kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memahami kerendahan hati menurut Yesus. Ini bukan kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Kerendahan hati dalam tradisi Kristiani bukanlah sikap rendah diri, minder, atau kalah. Kerendahan hati adalah kesadaran penuh bahwa kita semua sama di hadapan Allah, sama-sama ciptaan yang dikasihi dan sama-sama rapuh. Belajar dari hati Yesus, Yesus mengundang umatnya, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kerendahan hati Yesus mewujud dalam kerelaannya mendengarkan, merangkul yang tersisi, dan menolak menggunakan kekuasaan untuk menindas. Dunia seringkali salah mengartikan kata rendah hati. Di tengah budaya modern yang serba kompetitif, di mana orang berlomba-lomba untuk menonjolkan diri, pamer pencapaian, dan menuntut pengakuan, kerendahan hati seringkali disalahpahami sebagai kelemahan. Dunia mengira rendah hati itu berarti minder, rendah diri, pasif, atau mentalitas orang kalah yang tidak punya keberanian. Hari ini gereja ingin menegaskan kembali, kerendahan hati dalam tradisi Kristiani bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri lahir dari rasa takut dan ketidakamanan jiwa. Dan sebaliknya, kerendahan hati sejati lahir dari kebenaran dan kesadaran penuh. Sebuah kesadaran eksistensial bahwa di hadapan Allah, kita semua berdiri di tanah yang datar. Tidak ada yang lebih tinggi

Yesus sendiri mengundang kita semua dalam Injil Matius dengan ajakan yang begitu teduh. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini dalam Matius 11 ayat 29. Nah, saudara-saudari terkasih, mari kita renungkan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dialah sang maha kuasa pencipta semesta. Namun, kerendahan hati Yesus tidak membuatnya menjadi pribadi yang lemah atau penakut. Kerendahan hatinya mewujud dalam tindakan-tindakan yang justru menjungkirbalikkan logika dunia. Ia rela mendengarkan. Yesus tidak pernah memotong pembicaraan orang-orang kecil yang mengadu kepadanya. Ia mendengarkan jeritan hati mereka. Ia merangkul yang tersisih. Ketika para pemimpin agama di zamannya menarik jubah mereka karena takut najis disentuh oleh orang kusta, orang miskin, dan pemungut cukai, Yesus justru mengulurkan tangannya. Ia menyentuh dan menyembuhkan mereka. Lalu ia menolak menindas. Di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, ia menolak menggunakan kuasanya untuk memanggil legiun malaikat demi menghancurkan musuh-musuhnya. Ia memilih jalan salib. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kekuatan kerendahan hati yang sejati. Itu adalah kekuatan untuk mengendalikan ego kita. Kekuatan untuk menahan diri dari keinginan menguasai, meremehkan, atau menindas orang lain yang berbeda dengan kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus, kita tidak akan lagi melihat perbedaan suku, agama, atau pandangan politik di bangsa ini sebagai ajang untuk saling mengalahkan. Sebaliknya, kita akan melihat sesama kita sebagai saudara sesiara yang rapuh, yang membutuhkan rangkulan, bukan pukulan. Saudara-saudari yang terkasih, ada tiga pilar praktis yang dituntut dari kita hari ini untuk merawat persatuan bangsa kita. Yang pertama, meruntuhkan tembok egoisme. Persaudaraan kebangsaan yang sejati tidak akan pernah terwujud jika setiap kelompok merasa paling berjasa atau paling berhak atas negara ini. Kerendahan hati meruntuhkan ego kelompok dan membuka ruang untuk dialog yang jujur. Pilar pertama adalah keberanian untuk meruntuhkan tembok egoisme. Persaudaraan kebangsaan yang sejati tidak akan pernah terwujud jika setiap kelompok di negeri ini, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, maupun afiliasi politik, merasa diri paling berjasa, paling suci, atau paling berhak atas bumi pertiwi ini. Indonesia ini bukan milik satu kelompok. Indonesia adalah rumah bersama yang fondasinya diletakkan oleh air mata, darah, dan doa dari berbagai macam suku dan agama. Ketika kita rendah hati, kita meruntuhkan ego kelompok kita sendiri. Kita tidak lagi membangun tembok pembatas yang tinggi, melainkan membuka ruang untuk berdialog dengan jujur, tulus, dan tanpa kecurigaan. Pilar kedua adalah kerelaan untuk mendengarkan sesama. Orang yang rendah hati tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, mampu mendengarkan sesama. Orang yang rendah hati tidak akan memaksakan kehendak. Dalam hidup berbangsa, ini berarti kita mau mendengarkan aspirasi, kecemasan, dan harapan dari kelompok lain, termasuk kelompok minoritas atau mereka yang berbeda pandangan. Kebisingan di media sosial dan panggung politik kita hari ini terjadi karena semua orang ingin

berteriak. Semua orang ingin didengar, tetapi hampir tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, dalam hidup berbangsa, kerendahan hati Kristiani memanggil kita untuk diam sejenak dan membuka telinga serta hati. Kita mau mendengarkan aspirasi, mendengar kecemasan, dan memahami harapan dari kelompok lain. Kita dipanggil untuk memberikan ruang bagi mereka yang kecil, kelompok minoritas, atau mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan kita. Mengapa? Karena di dalam diri mereka yang berbeda pun ada wajah Allah yang perlu kita hormati. Nah, pilar ketiga adalah kesadaran bahwa kita saling membutuhkan. Mengakui keterbatasan dan saling membutuhkan, bangsa Indonesia yang besar ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Kerendahan hati menuntun kita pada kesadaran gotong royong. Saya membutuhkan Anda, dan Anda membutuhkan saya untuk menjaga Indonesia. Mari kita jujur pada diri sendiri. Bangsa Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke ini terlalu besar untuk dibangun oleh satu kelompok saja. Tidak ada satu golongan pun yang bisa berjalan sendirian merawat negeri ini. Kerendahan hati menuntun kita pada warisan luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Yang di dalam iman Katolik kita sebut sebagai semangat persekutuan atau komunio. Kerendahan hati membuat kita berani menatap mata sesama kita yang berbeda iman atau suku, yang berkata dengan tulus, "Saudaraku, saya membutuhkan Anda, dan Anda membutuhkan saya," supaya bersama-sama kita bisa menjaga dan membangun Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, 100% Katolik, 100% Indonesia merupakan semboyan dari Monsinyur Sugio Pranata. Di tengah masyarakat, umat Katolik diundang untuk tidak bersikap eksklusif atau elitis. Kita dipanggil untuk membumi, bergaul, dan bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, hingga nasional. Nah, sebagai umat Katolik di Indonesia, kita tidak hidup di ruang yang hampa. Kita ditempatkan oleh Tuhan di bumi pertiwi ini dengan sebuah cetak biru rohani yang jelas. Kita diingatkan kembali pada warisan berharga dari pahlawan nasional sekaligus Uskup Agung Pribumi pertama kita, Monsinyur Albertus Sugio Pranata, yang menggaungkan semboyan abadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Semboyan ini bukanlah sekedar slogan kosmetik atau kata-kata indah di atas kertas. Ini adalah sebuah panggilan eksistensial. Menjadi 100% Katolik berarti iman kita kepada Yesus Kristus harus mendorong kita untuk menjadi 100% warga negara yang mencintai, merawat, dan membangun Indonesia. Oleh karena itu, kerendahan hati Kristiani melarang kita untuk menjadi umat yang eksklusif, elitis, atau mengurung diri di dalam menara gading kesucian kita sendiri. Kita tidak boleh hanya berkumpul di dalam lingkaran kita sendiri dan abai terhadap lingkungan sekitar. Kita diundang untuk membumi. Kerendahan hati menuntun kita untuk keluar, bergaul, menyapa, dan bekerja sama dengan semua elemen masyarakat tanpa memandang sekat suku atau agama. Kesaksian iman yang paling nyata justru dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Aktif dalam kegiatan kerja bakti di RT atau di RW,
terlibat dalam kepengurusan warga, menjenguk tetangga yang sakit tanpa melihat apa imannya, dan bergandengan tangan dengan siapa saja demi kebaikan bersama. Disinilah iman kita menjadi hidup ketika kehadiran umat Katolik di tengah masyarakat dapat dirasakan sebagai berkat, bukan sebagai kelompok yang asing. Lalu saudara-saudara yang terkasih, mari kita menjadi agen damai, bukan menjadi provokator. Di era digital, kerendahan hati diwujudkan dengan tidak mudah menghakimi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan selalu menyaring informasi sebelum membagikannya demi menjaga kedamaian bangsa. Lebih dalam lagi, di zaman kita sekarang ini, medan perjuangan untuk merawat persatuan telah berpindah ke genggaman tangan kita masing-masing, yaitu melalui gawai dan media sosial. Di era digital ini, kerendahan hati kita diuji lewat bagaimana kita mengetik, bagaimana kita mampu menyaring informasi, dan bagaimana kita merespons perbedaan. Dunia digital hari ini seringkali bising oleh keangkuhan. Begitu mudah orang menghakimi sesama, merendahkan kelompok lain, dan melemparkan ujaran kebencian demi kepentingan sesaat. Dan sebagai murid-murid Kristus yang telah belajar tentang kelembutan hatinya, kita dipanggil untuk memilih jalan yang berbeda. Kita dipanggil menjadi agen kedamaian, bukan provokator. Orang yang rendah hati secara digital tidak akan merasa dirinya paling tahu segalanya. Ia tidak akan mudah tersulut emosi, tidak mudah menghakimi, dan menolak keras untuk ikut menyebarkan ujaran kebencian. Kerendahan hati membuat kita mau mengambil jeda untuk menyaring informasi sebelum membagikannya. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah yang akan saya bagikan ini membangun kedamaian atau justru menyulut api perpecahan? Ingatlah sabda Tuhan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di ruang digital yang penuh gesekan ini, jadilah pembawa damai. Biarkan ketikan kita di media sosial, komentar kita di grup-grup percakapan memancarkan kasih dan kesejukan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, masalah bangsa ini berat. Misalnya kemiskinan, polarisasi, ketidakadilan. Namun jika kita bersama-sama memikul tanggung jawab ini dengan kelembutan dan kerendahan hati seperti Yesus, maka kuk yang dipasang terhadap kita akan terasa ringan karena dipikul bersama dalam semangat persaudaraan. Kita semua tahu dan menyadari bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini begitu besar dan kompleks. Kita masih berhadapan dengan tantangan kemiskinan, jerat ketidakadilan, luka polarisasi yang belum sepenuhnya sembuh, serta berbagai krisis sosial lainnya. Menghadapi semua beban ini, kita seringkali merasa lelah, kecil, dan tak berdaya. Kita sering bertanya-tanya, apa yang bisa kita perbuat sebagai umat Katolik yang kecil di tengah samudera bangsa ini? Mari kita kembali mendengarkan janji Yesus yang begitu meneguhkan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Secara harafiah, kuk adalah sebatang kayu yang dipasang di tengkuk dua ekor lembu atau sapi agar mereka bisa berjalan seiringan untuk menarik bajak bersama-sama. Kuk tidak pernah dirancang untuk dipikul sendirian.
Ketika Yesus meminta kita memikul kuknya, itu artinya Yesus sendiri sedang berdiri di samping kita. Bahu-membahu ikut memikul beban itu bersama kita. Hari ini, kuk itu adalah tanggung jawab kebangsaan kita. Masalah bangsa ini memang teramat berat jika egoisme kelompok yang menguasai kita. Karena masing-masing akan saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Namun, jika kita mau merendahkan hati seperti Yesus, mengenakan kuk persaudaraan, dan berjalan seiringan dengan sesama warga bangsa, maka beban yang berat itu akan terasa ringan. Kerendahan hati mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi melihat masalah bangsa sebagai tugas pemerintah saja atau tugas kelompok lain saja, melainkan sebagai panggilan bersama. Ketika umat Katolik, umat Muslim, umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seluruh elemen bangsa mau tunduk dalam kerendahan hati, menepikan keangkuhan golongannya dan bersatu dalam semangat gotong royong, disitulah keajaiban terjadi. Beban kemiskinan menjadi ringan karena dipikul bersama lewat solidaritas. Luka polarisasi menjadi sembuh karena dibasuh oleh kelembutan dialog. Mari kita melangkah keluar dari zona nyaman kita dengan memanggul kuk tanggung jawab kebangsaan kita masing-masing. Jangan takut karena kita tidak berjalan sendirian. Kristus ada di samping kita, dan jutaan saudara setanah air ada di sekitar kita. Mari kita bangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera dalam tuntunan kasih dan kerendahan hati Sang Juru Selamat. Semoga demikian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Boy, lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dah lah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Eh, tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik je kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi, Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Ya, pendengar masih di era 21 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita telah ikuti bersama siaran ulang untuk mimbar agama Katolik di edisi Solo hari ini. Kemudian drama radio dengan judul Jaring Ayah, produksi RRI Rana. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang Ngobras dengan tema Menenun Emosi Lewat Cerita dan Karya, ya, bersama narasumber Agvi Nurani, HMPDGR, CPHP, CMHCS. Beliau ini founder of jalanceritamu.id. Tetaplah bersama kami pendengar.
1: Pendengar, saat ini saya berada di air terjun Liawan, terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banyak wisatawan lokal yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang penasaran dengan objek wisata ini, yuk ikuti perjalanan kami.
2: Dari kejauhan, Anda akan melihat air terjun ini seperti suatu aliran berwarna putih yang terus mengalir membelah kehijauan pepohonan di sekitarnya, membuat Anda segera bergegas seolah tidak sabar merasakan kesegaran dan kesejukan air terjun Liawan. Begitu Anda tiba di hadapan air terjun yang ternyata besar dan luas, maka percikan-percikan air terjun yang membentur danau dan batu di bawahnya memberikan percikan kesegaran bagi Anda. Air terjun Liawan sendiri bisa Anda jadikan referensi tempat berwisata bersama dengan
3: Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
4: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar kembali menemani Anda Nita Wahyuni, dan malam hari ini kita akan membahas atau kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng komunitas di mana akan membahas tentang topik menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk Anda yang mau bergabung, nantinya boleh bergabung bersama kami. Kami hadirkan narasumber Agvi Nuraniha di malam hari ini. Anda tentunya bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426 232 2443 atau di 0822 9609 0996. Juga bisa bergabung pendengar, malam hari ini kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda bisa menjangkau kami di sana. Nanti pertanyaan atau tanggapan Anda akan kami bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Malam hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir by Zoom. Ada Kak Agvi Nuraniha. Selamat malam.
5: Selamat malam, Kak.
4: Baik, ini sapaannya Kak Agvi atau Kak siapa ini?
5: Iya, Kak Agvi aja boleh.
4: Kak Agvi adalah founder pendengar dari jalanceritamu.id. Kita tentunya mau membahas terlebih dahulu sebelum jauh ke tema kita. Jalanceritamu.id ini adalah kelompok atau organisasi atau komunitas seperti apa, Kak Agvi? Silakan.
5: Iya, oke. Jadi jalanceritamu.id ini merupakan komunitas dukungan emosional yang di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan juga creative healing khusus bagi para perempuan. Gitu, Kak.
4: Jadi komunitas healing ya untuk perempuan.
5: Ya, komunitas dukungan emosional. Di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan creative healing khusus untuk para perempuan.
4: Kita ke hipnoterapinya terlebih dahulu. Ini hipnoterapinya seperti apa yang dilakukan? Berarti ini dilakukan oleh tim profesional berarti ya?
5: Betul. Hipnoterapinya itu, jadi kita menyediakan pelayanan sesi one-on-one, yang sesi private-nya ada. dan ada juga kita gabungan dengan program creative healing yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya di creative healing itu kita ada kegiatan membuat barang-barang yang kreatif gitu, membuat gantungan kunci ataupun gantungan-gantungan dari bunga. Nah, di akhirnya kita berikan sesi relaksasi ringan seperti itu.
4: Baik, ini awalnya kalau boleh tahu, karena kakak juga adalah seorang founder, ini kenapa akhirnya membuat kelompok seperti ini atau layanan seperti ini? Apakah di sekitar kakak memang misalnya ada perempuan yang mengalami atau membutuhkan hipnoterapi atau creative healing seperti ini, atau apa sih sebenarnya latar belakang dari jalan ceritamu ID ini?
5: Sebetulnya latar belakang didirikannya Jalan Ceritamu itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Jadi ternyata setelah menikah itu, ketika kita memasuki identitas baru, itu bukan hal yang mudah ternyata. Banyak perubahan, banyak dunia kita yang hilang gitu kan. Dan aku mengalami sendiri gimana rasanya sedih yang berkepanjangan gitu kan. Pulih sendirian itu ternyata berat gitu. Dan kebetulan aku berangsur pulih itu melalui hipnoterapi salah satunya, dan juga creative healing juga gitu. Jadi aku mulai kembali mengenal diri sendiri, apa sih hal yang aku suka gitu. Nah, terus aku mulai setiap hari melakukan kegiatan merangkai bunga. Aku suka merangkai bunga, memotret gitu. Nah, ternyata perlahan-lahan kegiatan kreatif itu yang membuat aku pulih gitu. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya ayo kita didiin aja Jalan Ceritamu. Karena setiap perempuan tuh ternyata untuk pulih sendirian itu berat gitu. Jadi mereka butuh jalan gitu ya, butuh jalan. Jadi didirikanlah Jalan Ceritamu dengan harapan aku ingin bisa membantu para perempuan untuk pulih bersama-sama.
4: Baik, keren sekali. Ternyata dari cerita sendiri ya, yang akhirnya bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ya kalau zaman sekarang sih sudah pasti ya, apalagi sekarang itu orang-orang yang misalnya sedih atau membutuhkan hal tersebut itu tidak malu lagi sih sebenarnya kalau saya melihatnya. Kalau dari Kak Akvi bagaimana melihat perkembangan orang-orang yang mau mengakui dirinya bahwa oh, ternyata saya butuh hipnoterapi misalnya, saya butuh ke psikolog misalnya, itu bagaimana kalau Kak Akvi melihat sekarang?
5: Iya, betul-betul. Memang sekarang tuh seiring berjalannya waktu, zaman juga semakin maju, jadi bagus sih. Jadi mereka justru lebih sadar gitu bahwa nggak mau mendam sendiri gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri berbahaya juga. Betul. Jadi sekarang tuh kebanyakan para perempuan pun mereka menyadari, aku lagi nggak baik-baik aja nih, aku butuh pertolongan. Aku menjadi berani untuk menghubungi profesional-profesional di bidangnya gitu. Ya, tapi memang kebanyakan yang berani, kalau misalnya di Jalan Ceritamu sendiri ya kan, karena antara ruang perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu kami pisahkan. Karena kan obrolannya juga berbeda gitu. Jadi kebanyakan yang lebih banyak terbuka itu perempuan yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misalnya di grup berani untuk sharing-sharing gitu. Kalau misalnya untuk perempuan yang belum menikah, mereka tuh rata-rata ngambil sesi private gitu. Jadi mereka gak nyaman ketika ceritanya didengar orang. Jadi mereka
4: baik. Sesi gitu. Seperti ada beberapa sesi ya, jadinya orang tetap nyaman bicara meskipun mungkin ketemu misalnya baru mau mulai ngobrol, baru mau bicara, tapi akhirnya nyaman bicara. Ih, keren. Ini kalau untuk Jalan Ceritamu ini sendiri, Kak, berdirinya sejak kapan?
5: Berdirinya itu baru sekitar 2 tahunan. Tahun sekitar Agustus 2024.
4: Agustus 2024. Kalau teman-teman yang datang ke sana, sejauh ini apakah mungkin sejauh ini untuk teman-teman yang datang ke sana itu apakah rata-rata memiliki cerita yang sama atau berbeda-beda selama 2 tahun terakhir ini?
5: Selama 2 tahun terakhir ini sebetulnya hampir sama. Ibu rumah tangga kebanyakan ya burn out pada ibu rumah tangga gitu kan ya. Karena dengan segala kesibukannya, dengan banyak peran yang harus dijalani, sehingga mereka merasa sangat kelelahan gitu kan. Kadang belum menemukan orang yang tepat untuk diajak cerita deh. Itu kurang lebih seperti itu kalau ibu rumah tangga kebanyakan. Kalau yang belum menikah pun sama, kebanyakannya tentang jodoh gitu, pasangan, calon pasangan gitu, kalau yang belum nikah. Tapi seperti itu sih kebanyakan, hampir sama.
4: Dan dengan adanya hipnoterapi, kemudian ada creative healing, akhirnya mereka bisa bisa merasa aman gitu ya Kak, bahasanya, atau gimana?
5: Nah, jadi dengan adanya hipnoterapi dan creative healing ini, kebetulan jalan ceritamu ini, ciri khasnya itu kita ingin membantu para perempuan itu melepaskan emosinya itu dengan cara yang tenang. Melalui cerita dan karya gitu, lewat creative healing ini. Jadi kan karena sekarang ini banyak banget ya Kak, maksudnya cara-cara merilis emosi itu, hipnoterapi itu ada yang sampai histeris-histeris gitu kan ya, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi di jalan ceritamu ini kita ingin menciptakan bahwa cara untuk pulih itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang gitu. Lewat kegiatan-kegiatan positif gitu, creative healing itu.
4: Oke, jadi pendengar, emosi itu dan hal semacamnya ternyata itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara-cara yang tenang kalau kata Kak Akvi. Kalau creative healingnya sendiri ini seperti apa saja Kak yang dilakukan kalau di jalan ceritamu?
5: Kalau untuk creative healing ini biasanya yang pertama kita hadirkan sesi materi dulu. Sesi materi biasanya yang para perempuan butuhkan itu misalnya tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar ke pasangan gitu. Terus tentang public speaking, tentang keperempuanan gitu kan, tentang siklus emosi perempuan gitu kan. Nah, dan juga lalu kegiatan yang keduanya kita biasanya membuat barang-barang kreatif gitu, kayak gantungan kunci ataupun kreasi dari bunga kering gitu. Nah, yang ketiganya biasanya kita ada ditutup dengan sesi relaksasi ringan untuk melepaskan mungkin sedikitnya beban-beban yang sedang mereka rasakan.
4: Baik, jadi jadinya bermanfaat ya, meskipun mungkin ada perasaan yang tidak enak, jadinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sembuh secara batin atau mental, terus akhirnya punya lagi hasil atau karya-karya yang bisa dihasilkan. Ini keren sih. Berarti ini tidak bisa dilakukan secara online ya?
5: Iya, sementara belum. Jadi kalau misalnya kita adain event online juga yang gratis tiap bulan. Jadi kita adakan webinar gratis tiap bulan. Tapi kalau untuk creative healing-nya itu kita laksanakan secara offline. Jadi kalau untuk event-event online-nya hanya webinar sejauh ini.
4: Baik. Ini lokasinya di mana dia? Daerahnya?
5: Di Jogja.
4: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mau mengikuti karya kita di Sulawesi Barat, untuk Anda yang mau bergabung mungkin boleh melalui webinar online-nya yang diadakan sebulan sekali ya, Kak Akvi.
5: Iya, bulan ada.
4: Oke, ini webinar-webinar tentang kesehatan mental ya, seperti itu dan lain-lain.
5: Iya, betul-betul. Tentang public speaking dan lain sebagainya.
4: Oh, banyak ternyata. Nah, ini adalah kan ruang yang dihadirkan untuk perempuan, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Kak Alfi. Kalau menurut Kak Alfi sendiri pandangannya, apakah mungkin laki-laki juga bisa diberikan ruang yang sama?
5: Betul-betul. Sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di tweets katanya, kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang jalan ceritamu, aku megang Ayar Hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
4: Ya, untuk laki-laki saya juga jarang sih menemukan event-event atau kegiatan ya yang untuk laki-laki, kecuali mungkin olahraga dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya masih jarang. Makanya tuh mungkin apakah mungkin kita. Baik, untuk terkait dengan kesehatan mental Kak Akfi, ini apa dampaknya jika kita memendam emosi itu terlalu lama atau bahkan tidak punya tempat untuk cerita?
5: Ketika kita memendam emosi itu sama halnya kita numpuk-numpukin barang, maksudnya di suatu tangki gitu yang lama-kelamaan bisa meledak gitu kan.
4: Bisa
5: dan juga betul, bagi para perempuan ataupun bagi para ibu terutama yang sudah menikah, ini sangat bahaya sekali karena bentuk ledakannya tuh takutnya nanti dalam bentuk bentakan ke anak tanpa sengaja, tanpa disadari, karena memang misalnya tangki emosi kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya tangki kita sudah penuh, bisa meledak sewaktu-waktu, misalnya takutnya nanti meledaknya ke anak ataupun ke pasangan gitu. Nah itu sih dampak yang dikhawatirkannya.
4: Berarti memang harus punya ruang gitu ya Kak, untuk diekspresikan bentuk-bentuk emosi itu, seperti tadi mungkin melalui karya-karya dan lain-lain gitu ya.
5: Betul-betul, karena kan ketika kita ikutan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita bertemu dengan teman-teman yang baru gitu kan, lingkungan yang suportif gitu. Ketika kita itu kan ada sesi sharingnya juga gitu, ketika misalnya pandangan dia tuh seperti ini gitu kan, pandangan aku tuh misalnya aku lagi marah nih sama pasangan gitu kan, atau gimana gitu, atau lagi ada rasa kesal yang dirasakan gitu, ketika kita berbagi sama teman-teman komunitas gitu kan, itu nanti jadi ada banyak pendapat lain gitu, kayaknya mungkin bukan seperti itu deh gitu. Jadi bisa meluruskan pikiran kita, bisa lebih meluruskan pikiran kita.
4: Jadinya ada tempat sharing gitu ya. Kalau menurut Kak Akfi sendiri, apakah tempat sharing itu, tempat berbagi informasi ini lebih worth it kalau misalnya kita kenal atau kita nggak kenal? Kalau kita kenal biasanya kan takut di judging gitu, wah, takut di seperti ini dan lain-lain, jadinya dia tahu masalah kita, atau bagaimana menurut Kak Akfi?
5: Sebetulnya mau ke yang kenal ataupun nggak kenal, kalau yang nggak kenal mungkin lebih netral ya nantinya. Tapi lebih baik itu ke yang profesionalnya, karena kan kalau yang profesional itu misalnya konselor ataupun psikolog dan lain, terapis dan lain sebagainya, mereka kan terikat kode etik. Jadi cerita yang klien sampaikan itu tidak akan menjadi bahasan publik, bahasan lain gitu. Jadi orang-orang nggak akan ada yang tahu karena yang profesional itu terikat dengan kode etik seperti, jadi lebih aman gitu.
4: Betul. Jadinya profesional dan juga netral gitu ya. Ini untuk teman-teman yang biasa datang ke jalan ceritamu, apakah mereka direkomendasikan atau memang mereka memilih, oh kayaknya saya butuh deh datang ke sana? Kalau sejauh pengalaman dari teman-teman yang sudah datang ke jalan ceritamu,
5: rata-rata mereka datang sendiri justru memang membutuhkan ruang itu.
4: Rata-rata datang sendiri ya, berarti memang sebutuh itu ya, bisa dikatakan begitu.
5: Betul. Karena mungkin mereka juga tertarik juga mungkin ya, karena kan sesuai dengan ketertarikan mereka, mungkin ada yang kalau misalnya tertariknya sama bidang olahraga, berarti biasanya mereka ikutnya perkumpulan olahraga juga gitu kan, karena mereka mungkin tertarik juga dengan dunia ini, mungkin jadi banyak yang gabung.
4: Iya. Ini kalau untuk proses berapa lamanya, apakah ada durasi bahwa misalnya kita harus datang misalnya, oh ini butuh waktu segini supaya bisa lebih lega, lebih tenang?
5: Oh ya, kalau itu tergantung ke respon dari diri masing-masing gitu. Ada yang kalau misalnya, kalau untuk sesi private one-on-one itu, misalnya ada yang baru satu kali sesi misalnya sudah dirasa perubahan gitu. ada yang udah 2 kali baru ada perubahan, ada yang 3 kali, tapi rata-rata minimal 2 sesi rata-rata.
4: Oh, minimal 2 sesi.
5: Untuk hipnoterapi rata-rata.
4: Oh, untuk hipnoterapi minimal 2 sesi, dan itu mungkin masalah yang cukup berat ya gitu. Nah, ini pendengarnya, ini mungkin ada juga di Sulawesi Barat karena ini kan online kalau jalan ceritamu. Silahkan pendengar gunakan ruang itu untuk bisa sedikit, kalau dikatakan sembuh mungkin bukan sembuh ya, karena ini tidak bisa juga dikatakan sebagai, mungkin dia sakit, tapi sebagai ruang untuk bisa lebih aman, lebih tenang. Mungkin Anda membutuhkan tempat-tempat seperti jalan ceritamu ini gitu. Silakan, mungkin ada juga mungkin yang mau bertanya pendengar di malam hari ini, boleh bergabung tentunya di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Sambil menunggu, kita jeda sejenak, Kak Akfi.
5: Iya.
4: Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
6: Bro, lu gak sendirian.
7: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
6: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
7: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
6: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
7: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
6: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
7: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
6: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
7: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
6: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
7: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
6: Lu gak sendirian, bro.
7: Beb, kita ada buat lo.
8: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah dicari.

0: Lantas menenun emosi lewat cerita dan karya. Bersama dengan narasumber ada founder dari Jalan Ceritamu, ada Kak Akfi Nurani H. Dan sekali lagi tentunya untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, boleh bergabung melalui telepon ataupun melalui live streaming kami di YouTube dan juga Facebook maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan Kak Akfi pembahasan kita di malam hari ini. Kalau misalnya kita adalah seorang teman, terus punya teman yang kalau dilihat-lihat, wah kayaknya ini dia sudah sesedih itu, emosinya terganggu, mentalnya mungkin bisa kelihatan. Ini ciri-cirinya gimana Kak Fi, supaya kita sebagai teman bisa membantu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan?
1: Ya biasanya kan kalau misalnya dia udah kelihatan takutnya ke arah-arah yang negatif, takutnya menyakiti diri sendiri gitu kan. Itu kan berbahaya, kita bisa bantu dikasih pengertian gitu. Dikasih pengertian untuk ayo gitu, kita ke profesional di bidangnya gitu. Agar ya, tidak menyakiti diri sendiri gitu.
0: Kalau teman-teman yang datang ke Jalan Ceritamu sendiri, apakah sudah ada orang yang di tahap pernah melakukan ke arah yang hampir atau pernah melakukan ke arah yang berbahaya?
1: Ada banyak.
0: Berarti ini beda. Berarti dia hipnoterapinya beda lagi ya berarti?
1: Betul. Jadi tergantung, karena kita pun enggak asal menerima gitu ya. Jadi kita tanya dulu, memang karena kan hipnoterapi itu bukan menyembuhkan tapi memulihkan. Jadi urutannya tuh biasanya kan dari ke psikolog dulu, psikolog dan psikiater dan sejenisnya, mungkin itu menyembuhkan, hipnoterapi itu memulihkan. Jadi kadang kita tanya dulu kira-kira apakah bisa ditangani oleh hipnoterapi atau perlu untuk ke psikolog dulu atau psikiater dulu sebelumnya gitu, kita arahkan ke psikolog dulu biasanya.
0: Berarti tahapannya itu ke psikolog dulu baru hipnoterapi?
1: Iya, jadi ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu, itu mereka menyembuhkan, kalau hipnoterapi itu memulihkan.
0: Baik, hipnoterapi memulihkan, kalau psikolog atau psikiater ini menyembuhkan. Berarti hipnoterapi ini tidak memakai obat gitu ya Kak?
1: Tidak. Jadi metode penyembuhan yang menggunakan hipnosis, metode hipnosis.
0: Jadi kita dihipnotis?
1: Betul, tapi sebetulnya tidak seperti yang di TV-TV. Kalau di TV-TV kan hipnotis panggung ya Kak ya, hipnotis panggung. Kalau misalnya sebenarnya itu kita tetap sadar hanya dalam keadaan yang lebih rileks, sehingga saat kita masukkan sugesti-sugesti positif itu bisa lebih masuk gitu.
0: Kalau hipnoterapi sendiri berarti ini dia konsennya tuh trauma atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya, memulihkan hal-hal seperti itu, memulihkan dendam begitu.
1: Betul. Jadi bisa jadi ada, kebanyakan ada trauma-trauma masa lalu gitu yang belum diurai, jadi masih terbawa sampai sekarang itu cukup banyak. Jadi kita bantu untuk membimbing para klien itu untuk bisa mengurai itu, dan juga sedikit-sedikit mulai menerima dan memaafkan agar kedepannya bisa lebih tenang gitu.
0: Oke. Berarti yang punya dendam-dendam ini pendengar ya, untuk yang punya dendam-dendam atau masalah sakit hati yang dulu-dulu yang tidak bisa sembuh dan mengikuti kesehariannya, ini ternyata bisa disembuhkan atau dipulihkan lewat hipnoterapi. Ini karena pasti banyak ya orang yang mengalami hal tersebut tapi mungkin belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu, memulihkannya. Berarti ini kalau misalnya orang lebih cepat tahu hal tersebut, ini bisa jadi tidak mengalami anxiety dan lain-lain ya?
1: Betul. Jadi

0: bisa lebih mengontrol dirinya, mengontrol emosinya.
1: Bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi. Wah, ini apakah ini hanya untuk orang-orang yang fisioterapi ini Kak, untuk orang-orang yang sudah ada levelnya, misalnya oh dia udah butuh hipnoterapi, atau siapa saja bisa?
0: Hipnoterapi ini sejauh kliennya bisa diajak berkomunikasi gitu. Kalau masih bisa diajak berkomunikasi, karena hipnoterapi itu kuncinya komunikasi. Kalau masih bisa berkomunikasi itu bisa.
1: Misalnya kalau penyebabnya orang yang sudah meninggal, ada trauma-trauma seperti itu, tetap bisa sembuh?
0: Iya, bisa. Jadi nanti bertahap, dari mulai ada tahapannya dia melepaskan emosinya dulu, lalu dibawa ke masa lalu, membayangkan di sana ada apa. Jadi apa yang ingin dia ucapkan ke masa di masa lalu itu, jadi ada dibimbing bertahap seperti itu.
1: Baik. Kita terima penelpon, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Eka di Mamuju.
1: Pak Eka, silahkan.
2: Iya, menarik sekali perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, Ibu.
1: Iya, lanjut Pak Eka.
2: Berkaitan dengan apa psikologi, psikologi itu sendiri tadi sempat disinggung itu hipnoterapi dengan hipnotis. Pertanyaannya adalah singkat saja, Ibu Nita. Apa definisi atau perbedaan hipnoterapi dengan hipnotis itu sendiri?
1: Baik.
2: Yang kedua, sebab musabab sehingga itu orang mengalami gangguan kejiwaan atau mental
1: baik
2: sendiri. Hanya itu yang saya sampaikan.
1: Baik, kalau begitu.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Eka, Kak Agni, ada apa perbedaan secara sederhana mungkin ya hipnotis dan hipnoterapi? Kemudian apa penyebab-penyebab orang bisa mengalami gangguan mental? Silahkan.
0: Iya, kalau misalnya hipnotis itu kan metodenya, kalau hipnoterapi itu proses penyembuhan, proses pemulihan yang menggunakan metode hipnotis tersebut gitu.
1: Berarti hipnotis metodenya, hipnoterapi prosesnya?
0: Ya, proses pemulihan menggunakan metode tersebut, metode hipnotis.
1: Baik. Pokoknya ya, intinya adalah hipnoterapi ini menggunakan hipnotis gitu.
0: Menggunakan hipnotis untuk proses pemulihan.
1: Baik. Oke, semoga ini bisa menjawab dan mengklirkan pertanyaan dari Pak Eka. Kalau dari penyebab-penyebab gangguan mental sendiri, ada apa nih, Kak Agni? Kak Akfi?
0: Iya, sejauh ini karena saya menghadapi kliennya khusus untuk perempuan dan 80%-nya yang selama ini saya tangani itu kan ibu rumah tangga. Rumah tangga itu yang, tapi kalau yang sampai ke arah sana itu tidak ada alhamdulillahnya, tapi memang banyak sekali mungkin ya, terutama tekanan yang bisa membuat kita ke arah sana, mungkin dari tekanan-tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga kalau ini karena kebetulan kasusnya untuk para perempuan ya Kak, yang selama ini mungkin salah pilih pasangan juga ada gitu, sampai akhirnya kan panjang terus menuju ke arah sana gitu.
1: Salah juga pilih pasangan.
0: Dan juga banyak memendam sendiri gitu. Jadi kayak karena selama ini kebanyakan kita itu percaya dengan kalimat-kalimat perempuan itu harus kuat gitu, kita harus kuat, ah ini tuh memang biasa kok gitu, ini tuh gak apa-apa kok, ini tuh wajar kok gitu kan, aku disakitin gini tuh wajar kok gitu. Jadi terus aja dia ngerasa ini wajar, ini wajar, ini wajar, sampai akhirnya dia kebingungan sendiri gitu kan. Seperti itu.
1: Berarti kita tidak bisa menormalisasi perasaan-perasaan yang kayak, oh kayaknya ini hal yang wajar, tapi ternyata itu bukan hal yang wajar ya. Karena kalau menumpuk bisa meledak ya.
0: Iya betul. Jadi minimal kita bisa tanyakan dulu ke tiga orang yang aku alami ini tuh memang wajar gak sih gitu, baik gak sih gitu. Aku punya pola pikir seperti ini tuh memang udah betul atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sendiri gitu.
1: Minimal tanya pendengar ke tiga orang terkait dengan mungkin permasalahan yang Anda alami. Betul betul betul, dan orang yang pastinya Anda percaya, supaya karena biasanya orang yang memendam itu bisa jadi hasil dari orang yang bicara tapi kemana-mana ceritanya gitu ya Kak. Berarti kita juga kalau jadi pendengar harus bisa menjaga ya rahasia-rahasia seperti itu. Kalau aktivitas-aktivitas sederhana apa Kak yang bisa dilakukan supaya mental kita nih tetap aman, tetap damai meskipun mungkin lagi banyak pekerjaan, lagi hektik, lagi misalnya kurang duit dan lain-lain.
0: Sebetulnya hal sederhananya itu karena kita sekarang kebanyakan kan sering pegang HP ya Kak ya, sering buka sosmed setiap hari. Jadi mungkin yang bisa membantu menjernihkan pikiran kita juga itu siapa yang kita ikuti mungkin di sosial media, apa yang kita lihat di sosmed gitu. Ketika kita mengikuti channel-channel yang mungkin membangkitkan semangat kita gitu kan, bisa memulihkan kita gitu, itu bisa sedikitnya membantu juga.
1: Betul betul betul. Nah itu pendengar, ada tips dari Kak Akvi bahwa ini sederhananya adalah follow yang memberikan manfaat positif gitu, bukan yang mengarah ke negatif-negatif. Menarik sekali. Terakhir mungkin Kak Akvi, pesan terakhir untuk pendengar RRI Mamuju agar mengetahui begitu bahwa pentingnya memahami emosi dan juga diri sendiri. Silakan.
0: Ya, untuk teman-teman semua, terutama bagi para perempuan, ketika kita bingung ingin pulih dan mulai dari mana, ketika kita merasa kita diri kita udah agak emosian gitu ya, emosian gitu kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, kita bingung harus mulai dari mana, proses pemulihan itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai. Itu misalnya hal positif yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai. Misalnya kita hobinya apa? Hobinya olahraga gitu. Jadi ketika kita lagi emosi atau apa, ya kita bisa melakukan hobi itu untuk mengurai emosi tersebut gitu. Jadi tidak melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu memang harus dilatih. Jadi maksudnya minimal setiap hari itu 10 menit melakukan hobi-hobi yang kita sukai gitu. Itu untuk mengurai emosi sedikit demi sedikit.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Akvi bahwa ternyata hal sederhananya melakukan apa yang kita sukai minimal 10 menit gitu dari 24 jam per hari, ini 10 menit kayaknya adalah waktu yang sangat singkat tapi bisa membantu kita besar manfaatnya gitu. Terima kasih banyak Kak Akvi telah hadir tentunya bersama kami dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa dampak positif, bisa diterapkan juga untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dan semoga obrolan ini membuka wawasan kita ya bahwa emosi itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan ya bisa dikelola dengan baik, dan ada banyak jalan tentunya, salah satunya melalui hipnoterapi dan juga creative healing yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak pendengar, dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni dan juga Kak Akvi sebagai founder dari Jalan Ceritamu pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Di hari Minggu, di tanggal 26 Juli 2026. Ya, dan besok hari apa nih? Hari Senin. Anak-anak mulai kembali ke sekolah besok. Ya, dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 23 atau pukul 11 malam dalam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu. Yang ingin bergabung bersama kami di malam ini bisa di nomor 0426-2324-43 atau nomor 0826-09-0996. Oke, kita sudah dengarkan lagu Bruri P5 Angin Malam. Ini malam ini kayaknya anginnya agak kering ya, karena musim-musim panas, pendengar. Oke. Dan kita kembali ke mendengarkan lagu apa ini, Ani Carrera, Air Mata Rindu. Atau Anggur Merah nih Carrera, Air Mata Rindu. Pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Iya, pendengar lagu nostalgia dari Ani Carrera yang dirilis pada tahun 1999, Air Mata Rindu ini menjadi salah satu lagu yang mengukuhkan nama Ani Carrera di belantika musik pop Indonesia. Dengan nuansa melankolis dan lirik penuh penantian, lagu ini masih mampu menghadirkan kenangan mendalam bagi para pendengarnya hingga hari ini, pendengar. Oke, dan yang ingin bergabung di nomor. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Muri lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Ya, kembali lagi warga Lombang Marunda ini, Mbak.
0: Oke, warga Lombang, bagaimana kabar di sana?
1: Ada Bapak Ibli. Bagaimana kabarnya ya, Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Suasana dingin kayaknya mau tiba turun hujan ini.
0: Iya, tapi kayaknya ini kadang-kadang terlihat gelap tapi tiba-tiba cerah kembali biasanya.
1: Ya, sama juga di Lombang, Mbak.
0: Iya. Ya. Oke.
1: Okay. Ini Mbak mau minta lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, judulnya.
1: Kota.
0: Di batas kota antara Mamuju dan Majene. Ya, oke.
1: Menyapa dulu Mbak ini. Yang pertama, selamat malam kepada Erwin ya di Jalan Kamasat Mamuju. Dan siapa lagi yang di ini?
0: Ada beberapa Nida, orang Nida. Di
1: terima kasih Stefannya tadi waktu di segmen dangdut. Kemudian Ami di Boteng, selamat malam Jor. Kemudian orang tua kita Pak Johanudin, mendengarkan lagu-lagu memori malam ini. Kemudian sopasir teman saya yang ada di Yalpanaka di Boteng ini, kalau tidak tegak salah namanya Amir. Selamat mendengarkan lagu Mori malam ini. Dan saudara kita di Pak Guru Pak Mahir kita Pala, dan seluruh pendengar, baik ada yang di Polewali Mandar, Majene, di utara dan di pulau perempuan, tanpa terkecuali. Ya. Demikian, dan untuk penyiar, untuk panjang umur, murah rezeki dan cepat memperoleh pasangan.
0: Ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Tuan Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Indah di Sopeng, Kak.
0: Indah di, kayaknya ini lama sekali ini.
2: Iya, susah tembusnya.
0: Oh, iya.
2: Pendengar lama, pendatang baru.
0: Baru kembali lagi.
2: Sibuk, Kak. Kalau Senin sampai Jumat, aduh sibuk.
0: Oh, iya. Ini hari Sabtu Minggu baru bisa.
2: Iya. Itu pun jadi ini ibu apa namanya?
0: Ibu rumah tangga.
2: Pembantu rumah tangga sedunia.
0: Iya. Oke, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah sehat, Kak, tapi ya panas.
0: Ah, di sini juga panas sih. Cuman saya di sini agak meriang ini gara-gara terlalu dingin ini.
2: Ini akhirnya gak tahu di studio.
0: Hmm.
2: Halo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Wow, mau pesan lagu apa hari ini?
2: Lagu kenangan tadi. Bisa.
0: Siapa?
2: Lagunya Pance Pondang, Aku Masih Sendiri.
0: Pace Pondang, Aku Masih Sendiri. Oke.
2: Okay. Aku masih sendiri, tapi mah ditemani sama RR Mamuju.
0: Nah, jadi malam ini ditemani lah ya. Jadi tidak jadi. Jadi tidak jadi Mi sendiri.
2: Tidak jadi sendiri Mi, karena ada Mi RR Digital temani Kak. Ada sih Kak.
0: Oke. Okay. Aku masih sendiri. Oke, okay, yeah. Nanti kita cari pasangan ya.
2: Oke deh. Lagunya buat semuanya pendengarnya RR Mamuju tanpa terkecuali. Jadi siapanya semua spesialnya buat Kak RTD yang penyiarnya RR Persatu Makassar yang lagi ulang tahun ya. Siapanya ulang tahun Kak RTD, selalu sukses terus, murah rezeki dan semoga semakin sukses ke depannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat yang siaran di lanjut ke tugas juga saya selalu tetap sehat bersama keluarga dan tetap cantik juga. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Ya, ini ada pesan masuk lagu Malaysia. Apa ini? Oh, ini enggak beda ini tadi ini. Lagu Malaysia deh, Rudiat RB, lagunya untuk diri sendiri sebagai pengantar Bobo bayi Mbak Tiara ya. Sebentar ya, kita putarkan. Kita terima dulu penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ruang Rindu.
3: Rombar bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ye, yeah, siapa di mana?
3: Iya, yeah, dengan Erwin di Jalan Tamasapi.
0: Jalan Tamasapi.
3: Iya. Yeah. So, yeah, apa kabar Tamalang ini?
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah, kabar yang sama juga.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Yeah. Iya. Iya, yeah, siapa yang pada lewat tadi itu yang
0: Indah.
3: Yang pertama.
0: Yang pertama Pak siapa lewat Judi Juli Juli Papa siapa lagi nih di Lombang. Dia ini baru beberapa hari ini bergabung tapi dia beliau ini pendengar lama.
3: Oh ya ya ya. Mm-mm. Kalau itu tadi Indah di Sopeng di.
0: Iya Indah di Sopeng ya barusan tentang. Oh ya. Saya dengar lagi.
3: Iya Indah di Sopeng salam kenal bersama itu tadi yang lewat yang pertama itu ya. Ya terus saya jumpa ada Pak Sultan di Jalur Tulu sana ya, terus ada juga Pak Abraham, ada siapa ini, ada Pak Salman, ada Asriani di Majenet bersama Alia, ada Dina, ada Lesardino, ada Fadila, terus ada juga Sidan rekan dari bersama Sri Bulu Timur, terus ada juga Ibu Dia, ada Darmo Hati di Pulkar, terus ada juga Pak Janili, Bu Murni, terus ada juga Pak Paulan di sana, terus ada juga Mida di Adi-Adi, terus ada juga Pak Rizal di Tadudu, ada Adi di Boteng, terus ada juga Pak Cok Herudin bersama Bapak Rizal, ada Pak Mahir di Tapalan, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya sama-samanya di tempat terkecuali Mbak Fitri. Okay. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda siap selalu. Dipilih kami lagunya. Ya, yang bagus-bagusnya ya.
0: Yang bagus. Pokoknya yang bagus, pokoknya yang bagus. Kalau kenangan mah enggak ada yang tidak bagus ya.
3: Iya, iya. Kalau Mbak Fitri yang pilih ya, bah, tentu dong bagus ya. Oke, okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu lagu dari apa ini? Tomije Pisa di batas kota. Ini requestannya tadi yang dari Bapak dari Lombang. Daerah Malunda ya pendengar ya, kalau itu daerah Lombang. Dan juga ini Mbak Indah nanti ya kita. Ini oh, ini lagu apa? Ternyata Rudiat RB. Oke. Dan dua lagu sebelum kita kembali lagi pendengar menerima telepon. Untuk pengantar ini. Deh, kita dengarkan dulu dibahas ini di batas kota ini ya. Ini Tommy Jepisa dan juga Rudiat RB ternyata.

0: Iya, kembali lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Mulai Rindu. Lewat memori, lewat lagu mendengar. Iya deh, kita sudah mendengarkan lagu dari Tommy Yepisa di CD di Batas Kota ini yang dirilis pada tahun 1983. Juga ada lagu dari Rudiat RB, ternyata yang dirilis pada Juli 1997, yang juga ada album berjudul Ternyata. Pendengar deh, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Berbagi Rindu Memori.
0: Ye, siapa ini, di mana?
1: Berkenalan, mau jelasin ini Mbak Putri.
0: Ye.
1: Dari Kalimantan.
0: Oh, iya iya iya. Ini, entah maaf agak ini nih di telinga saya. Kayak ada yang mendegung. Jadi ngelek.
1: Ya, tidak apa-apa.
0: Oke. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Oke.
1: Lagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila judulnya.
1: Jadi pilihkan saya mana yang bagus gitu.
0: Oke, okay, bebas bersyarat ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi yang itu siapa?
1: Turun salam ada tadi Nurin Erwin di Jalan Sama Sabi. Terus ada juga Indah di Sope. Selamat lagi bersabung Indah. Terus ada juga siapa yang di angkat itu di Lomban. Terus ada juga CMS, Bobi, terus ada juga Kelana. Ada juga Pak Salman, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Ani, Mida, Bapak Ulan, Haji Harudin, Pak Maher, dan juga semuanya saja tanpa dan dikecualikan. Dan tugas Fitri lanjut tugas kita dalam tugasnya. Terima kasih ya kamu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu sebelum ke nomor yang satu ya. Aduh, mana lagi ini? Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, sepertinya ini sudah di alam mimpi ini.
2: Iya, yeah, halo.
0: Iya, yeah. Siapa di mana?
2: Ya, penyataan baru ini Mbak Fitri.
0: Oh, baru terus ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, baru terus. Bang. Oke. Okay.
2: Iya. Lagunya Nova Urba.
0: Nova Urba.
2: Iya. Hati bagaikan terpencar.
0: Hati bagaikan terpencar.
2: Iya. Ya, salam-salam dulu yang baru lewat. Ada Ibu Lia, ada Ibu Murni. Iya, ada Ibu Dharma. Ada juga Ibu Sahara, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga
0: siapa?
2: Bapak Ulan Diadi, Ajo Herudin di Pasada, ada juga Anik di Bote, Bapak Rizal Taludu, ada juga Pak Marita Palang, ada juga Bapak Iuni di Malunda. Ya, ada juga Pak Sidang, Pak KMS Maulana Viko Abrahan Maulana. Ada juga Pak Acore, ada juga Pak Salman Antuk Dendrega. Asri Luhut Timur dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali. Buat adik Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Yeay, siapa di mana?
3: Dengan Alex Ardino di Pullman.
0: Alex Ardino di Pullman. Ini sama nama tetangga saya. Alex.
3: Siapa?
0: Ya, apa kabar?
3: Oh, mungkin saudara.
0: Saudara.
3: Saudara sekandung mungkin.
0: Saudara beda ini. Beda marga. Oke.
3: Ya, alhamdulillah kabar baik. Kalau Kapitri sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di sini. Aman terkendali. Ya. Di sana aman terkendali.
3: Aman.
0: Alhamdulillah.
3: Soalnya dingin terus di sini biar panas matahari.
0: Dingin.
3: Ya.
0: Dingin juga.
3: Iya, dingin.
0: Di daerah mana kah? Kok bisa?
3: Ya, di daerah di sini, di daerah Todanto dan Tinambung.
0: Oh, agak-agak ini ya, banyak masih hijau ya kawasannya.
3: Iya.
0: Oh, itu bagus sih. Supaya lebih alami. Udaranya masih alami.
3: Iya, udaranya masih alami.
0: Nah, oke. Okay.
3: Masih bisa lagunya.
0: Lagu Melayu apa?
3: Lagu Isabella.
0: Siapa?
3: Isabella.
0: Isabella. Isabella adalah itu kah?
3: Ya, mungkin kayaknya.
0: Serius ini, jangan sampai saya salah ini.
3: Iya, itu betul.
0: Oh, Malaysia di Melayu.
3: Ya, kenangan.
0: Itu nyanyian abang saya dulu kalau main gitar.
3: Mister, kalau enggak salah penyanyinya. Ya, mau kirim salam dulu soalnya banyak yang memo-memo di belakang ini.
0: Iya, ini call-callnya banyak ini. Oke. Okay.
3: Ada Erwin tadi.
0: Iya.
3: Ada Bobby. Ada Sijang, ada siapa lagi tuh? Lia di Mamuju. Ada si Fatuo, ada Ibu Murni, ada juga Pak Suharting, ada Pak Mahir, ada Maulana di Polman, ada Piko, ada Ani di Boteng. Siapa yang baru lewat tadi?
0: Yang baru lewat, yang di depan saya atau di lewat telepon ini?
3: Di depan Fitri.
0: Mida, ada Mbak Mida di sama Ibu Murni juga.
3: Kenal ya. Semuanya udah tanpa dan terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kak Fitri, semoga cantik, sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok aku angkat telepon tapi kok mati ya? Ini. Aduh, ini lagi dulu lah. Ya, halo. Aduh, aku salah. Ini belum dimatikan. Oke, halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke. Siapa di mana?
4: Bapak Ulan di Tenansia.
0: Oh. Siapa yang dinantikan?
4: Lagunya Ica Purnama Sari kalau masih bisa.
0: Sepertinya saya lihat kondisi sebentar ya ini.
4: Ya itu nih, tinggal menanti saja ini.
0: Karena ini sudah jam berapa juga? Di
4: khayalan ini.
0: Iya. Udah popo.
4: Tinggal menghayal di saja ini. Tinggal tunggu. Adakah? Bisa gak?
0: Kayak saya tidak yakin ini. Mungkin tidak bisa ya nanti lain kali.
4: Iya, minggu depan bisa lah tapi.
0: Nah, oke.
4: Okay. Jumpa tadi yang sudah lewat ada ada siapa nih? Alex Sardina.
0: Alex Sardina.
4: Sangat benar. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Erwin, Asri, Pak Salman, Pak Mahir, Bapak Rizal, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya ingat tidur dan bermimpi yang indah-indah.
0: Iya, semua pendengar malam ini mimpi indah.
4: Iya, itu terlebih-lebih bagi
0: Happy Nice Tree.
4: Ya lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah empat benar porn ya. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Pance, Aku Masih Sendiri. Dan ini tadi requestnya Bu Murni di Kalimamuju nih ke Adila. Saya pilihnya Meraih Rembulan aja ya kali ya, atau Menyebak Tirai Kelabu. Meraih Rembulan saja ya kita, karena ini malam jadi rembulan yang muncul, tidak ada matahari. Oke, gitu deh. Arkan, Aku Masih Sendiri dari Pance Epondang dengan dan lagunya ya Nekardila, Meraih Rembulan.

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, mendengar rekaman lagi di dorong rindu, orang berbagi rindu memori lewat aku di malam hari ini. Dan ini saya angkat satu penelpon sebelum kita. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku rindu, orang rindu memori lewat aku.
0: Iya, yeah, siapa di mana?
1: Dari Bang Putra ini.
0: Siapa?
1: Bang Putra.
0: Oke, di mana?
1: Di sekitaran Pelu.
0: Oke. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, madik semua.
0: Nah, ya, ya, ya. Ruang rindu juga pakai bahasa Bugis ya. Agak kareba. Itu bisa aja aku tahu. Oke.
1: Apa kabar, sehat?
0: Made cemo.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Oke.
1: Ya, kirim salam ya.
0: Ya, langsung saja ini. Sisa beberapa yeah. menit.
1: Ya, kirim salamnya ada Pak Syukur di Kota Kertanegara, ada para di sana. Ada di Kalung Lombok ada Pak Salman, Pasukan Kalung Kuno, ada Abraham, ada Janggo, Gibran, Opa Ulan, Papanya Imran, ada Bayu Putra, Gunawan, Bang Sidan, Bobi, Alex Sabina, Maulana, Bang Kumis Kanye, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, ada Kareba, semoga sehat-sehat mungkin, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Ani Peteng, ada Ibu Mida juga di sana, ada Midnawati Pasang Kayu, ada di Pantai Bahari, ada Purnama Sari, Pasirani Alia, di Medeme, Padila, Ani, Manandang, di Purnama Bunda Adi, buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah,
1: okay. Buat Ade Fitri, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Sampai berjumpa next week ya, minggu depan. Oh, nanti malam masih ada dengan. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Ya, pendengaran Mas, ini sebenarnya 100,2 FM dari Pro 1 Mamuju. Di ini kita sudah di pukul 23 lewat 35 pendengar ini. Sisa 25 menit lagi kita akan berada di hari Minggu sebelum kita masuk hari Senin di pukul 00.00 ya. Buat satu. Ya, di malam ini di seperti biasa di pukul 23 hingga pukul 12 ada 23.50 ya, di ada lagu daerah dan juga kesenian-kesenian dan juga tradisi-tradisi di daerah di Indonesia pendengar. Nah, ada ini cerita sedikit tentang tradisi di Sulawesi Barat. Ini masih kawasan Sulawesi Barat pendengar, ada di tepatnya di daerah Mamasa, ada tradisi Mapurondo. Ini aturan dari sistem nilai spiritual leluhur masyarakat adat yang ada di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang menekankan hubungan selaras dengan alam, kepatuhan hukum adat, serta ikatan kekeluargaan antar sesama. Nah, kata ini berasal dari antara hidup yang menjaga keseimbangan semesta. Ini di daerah Mamasa ya, di Sulawesi perbatasan di Sulawesi Barat. Nah, nilai dan makna spiritualisasi ini, hubungan dengan alam ini mengajarkan manusia agar tidak merusak lingkungan demi kelangsungan hidup bersama. Untuk siklus kehidupan yang menjadi pedoman dalam mengiringi fase penting kehidupan manusia seperti bekerja, kemudian merayakan kegembiraan, pernikahan hingga kematian. Nah, untuk filosofi hidupnya sendiri ini berakar pada keyakinan hidup berdampingan secara damai, taat pada pantangan atau pamali, dan menjaga keutuhan lingkungan pendengar. Nah, ini ada salah satu tradisi dan adat dari Mamasa, itu Mapurondo. Dan sepertinya ini sudah juga termasuk kepercayaan ya, ada agama kepercayaan pendengar. Deh, kita lanjut ke lagu awal mulai ke Pontianak, lagu Kalimantan ya, Gema Ege bahannya.

0: Setiap suku Batak, kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah

pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan tergaranya Rama Musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran era Rima Mujo FM 97,6 dan 100,2 MHz untuk hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda dalam program Satu RRI Mamuju dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz bersama saya Nita Wahyuni. Tetap bersama kami pendengar, akan kami hadirkan berbagai rangkaian siaran hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: فسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akankah kau gembira manakala orang banyak mengatakan kepadamu bahwa Fatimah anak Nabi memakai gelang emas di tangannya yang terbuat dari api neraka?" Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

0: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda, dialog interaktif Mutiara Pagi yang berjudul Tarah atau Bersuci dari Hadas.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini, edisi 27 Juli 2026. Dan topik yang akan dibawakan pendengar terkait dengan fikih ibadah dengan subtopik ada tarah bersuci dari hadas. Dan juga telah hadir bersama kita di pagi hari ini dalam sambungan telepon Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mamuju. Bapak Kiai Haji Namru, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan Ustadz penyampaiannya di pagi hari ini.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bersama-sama dapat kembali bertemu ya dalam acara Rohani Islam atau Bimbingan Agama Islam berkaitan dengan fikih ibadah ya, di mana topik kita adalah berkaitan dengan masalah tohara atau bersuci, khususnya di sini adalah bersuci dari hadas ya. Tentunya sebagai orang-orang yang beriman sebagai muslim, salah satu hal yang hendaknya senantiasa kita pelihara adalah memelihara kebersihan ya, dan kesucian diri kita setiap saat ya. Kita memahami bahwa hal yang Allah perintahkan kepada kita sebagai muslim itu yang pertama adalah hendaknya untuk senantiasa memelihara kebersihan dan kesucian. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita bersuci dari najis. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Tentunya ada perbedaan antara hadas dan najis itu. Jika najis adalah kotoran-kotoran yang menurut agama itu harus kita bersihkan dari diri kita, dari badan, dari tempat kita beribadah, dan juga pakaian kita. Dan itu ditentukan oleh agama apa saja jenis-jenis najis itu. Ada najis sedang, ya, ada najis ringan, ada najis berat. Kemudian pada saat ini kita membahas tentang hadas. Adapun hadas ini adalah kotoran yang bentuknya kondisi atau keadaan seseorang itu di mana untuk ibadah-ibadah tertentu itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah bersuci dari hadas itu, sehingga dia keadaannya menjadi kondisi yang suci. Jadi seseorang misalnya yang sudah melakukan buang air kecil, maka dia harus bersuci dengan cara cebok. Maka ini bersuci dari najis, karena ada kotoran yang keluar, itu yang dibersihkan. Tetapi tentunya dia belum bisa langsung seketika melakukan sholat. Iya. Kenapa? Maka dia harus bersuci dulu berupa berwudu. Nah, berwudu inilah yang dimaksud dengan bersuci dari hadas. Ya, kenapa? Karena dia dalam keadaan hadas kecil. Setelah dia buang air kecil, atau buang air besar, maka dia dalam kondisi hadas kecil. Itu harus dibersihkan, disucikan dengan cara berwudu, ya. Atau dalam kondisi yang lain, misalnya dia harus tayamum, ya. Nah, inilah penting dilaksanakan, ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan hadas besar. Hadas besar ini kondisi-kondisi seperti junub atau dalam kondisi berhenti haid atau nifas, ya. Maka dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa melakukan sholat sebelum dia membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas besar tersebut, ya, yaitu dengan melakukan mandi wajib, ya. Nah, ini yang penting untuk dipahami oleh umat Islam, ya. Selain mandi dan berwudu tadi, ada juga bentuk bersuci yang lainnya sebagai bentuk ruhsah yang Allah berikan ketika kondisi tertentu seseorang itu tidak bisa berwudu, ya, dan tidak bisa atau tidak mampu melakukan mandi wajib, misalnya dalam kondisi sakit, ya. Bagaimana caranya bersuci dari hadas ini ketika hendak sholat sedangkan dalam kondisi sakit, misalnya demam, tidak bisa menggunakan air, atau mungkin dalam kondisi tidak ada air, ya, atau tidak cukup air untuk bersuci, maka ada cara bersuci lainnya untuk menghilangkan hadas ini, yaitu dengan cara tayamum. Nah, inilah yang kita bahas pada saat ini. Dan ini yang penting sekali difahami oleh seluruh umat Islam, karena tentunya ya hal ini merupakan hal yang sehari-hari yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Saya kembalikan kepada presenter. Ya.
1: Baik pendengar, ya. Itu tadi pengantar dari Bapak Kiai Haji Namru Asdar di pagi hari ini tentang taharah. Jadi untuk Anda pendengar yang kiranya mau bergabung bersama kami, boleh bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan mungkin ada pertanyaan terkait. Oke, kita punya penelpon Ustadz di pagi hari ini. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, terputus. Untuk penelpon yang barusan ada kendala jaringan, mungkin boleh bergabung bersama kami kembali di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ini topiknya pendengar adalah tentang bersuci dari hadas. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini bersama dengan Pak Kiai Namru, boleh kembali bergabung, dan Anda juga bisa bergabung pendengar melalui YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Ini kami hadirkan topik ini untuk menemani Anda dan membantu ilmu-ilmu baru, ya, terkait dengan hal-hal yang seharusnya ini menjadi hal yang wajib kita ketahui bersama. Baik, kita kembalikan lagi kepada Bapak Kiai di pagi hari ini sembari menunggu telepon yang masuk. Silakan, Pak Kiai.
2: Ya, terima kasih. Ya, jadi bersuci dari hadas. Ya, yang pertama adalah bersuci dari hadas kecil. Ya, jadi kondisi-kondisi di mana orang itu hadas kecil. Ya. Misalnya dia setelah dia buang air kecil, buang air besar, ya. Ini adalah kondisi-kondisi dia berhadas kecil, ya. Atau misalnya seseorang yang sudah tadinya dia itu dalam kondisi suci, kemudian dia tidur terlelap, ya. Maka dia bangun itu dalam kondisi hadas kecil, seseorang yang

dalil atau perintah dalam Al-Quran, ya. Misalnya ayat dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, ya, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki, ya. Jadi dalam ayat ini, ya, itu memberikan pesan bahwa seseorang yang hendak melakukan sholat, maka dia harus bersuci dengan cara, ya, membasuh wajah, kedua tangan, kemudian kedua tangan sampai ke dua siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini hal yang minimal yang dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan sholat atau bersuci, ya, dengan cara berwudu tadi. Ya, tentunya di awal wudu itu dia baringi dengan niat, ya, kemudian dilakukan dengan tertib, ya. Nah, ketika misalnya berwudu itu juga ada yang namanya sunnah-sunnah atau hal-hal yang dianjurkan ketika kita berwudu. Misalnya disunnahkan untuk terlebih dahulu membaca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu, lalu membasuh kedua telapak tangan sambil menjelang-jelingi, ya, jari-jari tangan, kemudian berkumur-kumur, lalu beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar itu menghembuskan air dari dalam hidung, ya, dengan keras, ya. Nah, di sini perlu diperhatikan betul tata cara berwudu yang benar, karena sebagian kaum muslimin ini masih ada yang ketika berwudu itu hanya membasahi saja hidungnya tapi tidak menghirup air atau istinsyak, dan juga tidak istinsar, ya. Berwudu yang paling bagus, yang sempurna itu adalah istinsyak dengan cara menghirup air ke dalam hidung dengan sedalam-dalamnya, ya, sampai terasa, ya. Kemudian dihembuskan dengan nafas juga, dikeluarkan, itu namanya istinsar. Nabi menyatakan bahwa wabalik fil istinsyaki illa antakuna shaiman, dan maksimalkan itu ketika beristinsyak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, ya. Nah, kemudian setelah itu membasuh kedua wajah yang diiringi dengan tentunya berniat, ya, berniat ini cukup dalam hati, ya. Niat adalah perbuatan hati. Kita berwudu dalam rangka untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilafazkan itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya, fadlillahi taala. Nah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku. Artinya sampai ke siku ini termasuk siku. Ya. Jadi jangan sampai ada yang berwudu membasuh kedua tangannya tapi sikunya itu tidak basah. Bahkan juga disunnahkan atau dianjurkan melebihkan basuhan itu melewati batas siku. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang berwudu itu tetapi cara pembasuhannya itu tidak maksimal sehingga sikunya tidak basah sehingga mengakibatkan wudu itu tidak sah, ya. Kalau wudu tidak sah maka tentunya sholatnya juga tidak sah, ya. Karena syarat sahnya sholat ini adalah dalam keadaan suci, ya. Nah, kemudian mengusap kepala ini harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan mengusap kepala itu adalah mengusap bagian kepala yang ditumbuhi oleh rambut,

0: Kadang-kadang ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mengusap kepala, yang dia usap itu adalah dahinya, ya, bukan kepalanya. Jadi kepala, kalau mengusap kepala ini harus kepala itu diusap, baik apakah itu satu kali, ya, kemudian ya dianjurkan 3 kali. Tetapi ada juga dengan cara mengusap apakah sebagian kepala saja atau secara keseluruhan, ya, dengan cara mengusap dari depan ke belakang lalu kembali ke depan. Ada juga dengan cara mengusap kepala, ya, cukup ditempelkan ke bagian kepala yang di mana ditumbuhi rambut. Ya, ini yang penting juga kita memahami, karena ini mengusap kepala merupakan salah satu rukun, rukun daripada wudhu. Jadi kalau rukun itu tidak terlaksana atau tidak dilakukan, tentunya apa namanya, ibadah itu tidak sah. Dalam hari ini berwudu itu tidak sah apabila ketika mengusap kepala itu bukan bagian yang harus diusap yang diusap. Misalnya hanya mengusap ubun-ubun, apa namanya, dahi, ya, hanya dahi saja yang diusap, bukan apa namanya, tempat tumbuhnya rambut atau ubun-ubun, maka itu tentunya menjadikan wudu itu tidak sah, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah disunahkan juga untuk mengusap telinga, kedua telinga, ya, baik bagian dalam maupun bagian luarnya, ya. Kemudian rukun berikutnya adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, di sini juga kadang-kadang ketika bersuci itu ada yang tidak sempurna, ya, karena tidak basah dia punya mata kaki, ya. Jadi Nabi SAW itu pernah suatu ketika menegur orang-orang yang sementara berwudu, ya, beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah, ya, mata-mata kaki itu, ya, karena api neraka. Ya, maksudnya apa? Ya, ketika berwudu itu tidak menyempurnakan wudunya sehingga mata-mata kaki itu tidak terbasuh dengan air. Oleh karena itu hendaknya lah diperhatikan betul bahwa ketika membasuh kedua kaki ini, ya, itu dibasuh dengan sempurna. Ya, kemudian dianjurkan meniga kalikan basuhan atau usapan ketika kita berwudu, ya. Misalnya ketika membasuh tangan, wajah, kaki, ya, atau mengusap kepala, itu dilakukan dengan 3 kali 3 kali. Ya, dianjurkan juga untuk berdoa, ya, ketika sementara berwudu, ya. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya. Kemudian setelah berwudu itu dianjurkan untuk berdoa, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Ya. Kemudian dilakukan secara tertib, ya. Dianjurkan untuk memulai ketika berwudu itu dari anggota badan bagian kanan, ya, atau tayamun, ya. Kemudian dianjurkan ketika membasuh anggota-anggota wudhu itu dengan cara digosok. Jadi bukan hanya cukup dibasahi, ya, tetapi dianjurkan untuk digosok. Nah, ini beberapa tata cara berwudhu, baik itu yang difardukan, ya, yang sifatnya fardu maupun yang sifatnya sunnah. Kesempurnaan daripada berwudu kita ini akan mempengaruhi juga ibadah sholat kita. Ya, seseorang yang ingin sholatnya itu khusyuk itu dimulai dari bagaimana dia berwudu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya, dan berwudu dengan sebaik-baiknya ini akan mendatangkan tentunya kebaikan-kebaikan dan manfaat ya atau pahala. Dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan idza tawadda al-'abdu famat mada harajat al-khataya min fihi. Jika seorang hamba itu berwudu kemudian dia berkumur-kumur, maka ya dosa-dosa itu keluar dari mulutnya. Fa idza istansara harajat al-khataya min anfihi. Kalau dia beristinsar ya mengeluarkan air dari hidungnya, maka keluar pula dosa-dosa dari hidungnya itu. Fa idza ghassala wajhahu harajat al-khataya min wajhihi. Dan apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya. Ya. Hatta takhruja min tahti asfarihi. Ya. Ainaihi asfari ainaihi. Sampai keluar ya dosa-dosa itu dari di bawah kelopak kedua matanya. Fa idza ghassala yadayhi harajat al-khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti azafiri yadayhi. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kedua tangannya sampai ya dosa-dosa itu keluar dari kuku-kuku kedua tangannya. Fa idza masabi ra'sihi harajat al-khataya min ra'sihi hatta takhruja min udunayhi. Jika dia mengusap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kepalanya sampai keluar dari kedua telinganya. Fa idza ghassala rijlaihi harajat al-khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adhafiri rijlaihi. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kedua kakinya sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku daripada kedua kakinya. Tsumma kana masyhuril masjidi wa salatuhu nafilah. Kemudian ya perjalanannya berjalannya menuju ke masjid ya dan salatnya ya itu menjadi nafilah, menjadi ibadah yang sunnah ya, dia mendapatkan kesunahan kemanfaatan dari ibadahnya itu. Artinya orang yang dalam keadaan bersuci sebelum ke masjid itu berbeda dengan orang yang nanti di masjid baru bersuci atau berwudu ya. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan bersuci baru ke masjid, dia berwudu di rumah sebelum ke masjid, maka semua langkah-langkahnya itu ya itu sudah mendapatkan pahala ya. Allah tingkatkan derajatnya, kemudian dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya kelebihan-kelebihan faedah ya daripada orang-orang yang dalam keadaan bersuci. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa bersuci dari hadas kecil ya, atau dari hadas besar itu bukan hanya dianjurkan atau diwajibkan ketika kita hendak sholat ya. Sekalipun ada tentunya ibadah-ibadah tertentu yang mewajibkan itu, misalnya ketika seseorang hendak sholat, hendak tawaf di Ka'bah atau hendak menyentuh mushaf Al-Quran, itu wajib untuk berwudu ya. Tetapi dalam kondisi biasa pun ya itu kita seharusnya atau sebaiknya memelihara wudu ini, apalagi dalam hal-hal tertentu ya. Nabi SAW itu menganjurkan misalnya ketika kita hendak tidur ya, ketika kita hendak berzikir, berdoa dan sebagainya ya. Saya kira ini beberapa yang kita dapat sampaikan ya. Saya kembalikan kepada presenter ya, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya di pagi hari ini. Ini adalah ilmu-ilmu yang mungkin banyak yang melakukannya, namun mungkin belum tertib atau sesuai dengan hal-hal detail yang seperti Ustaz katakan. Dan semoga mutiara pagi ini bisa memperbarui ilmu-ilmu dan juga hal-hal yang disampaikan dan bisa diaplikasikan oleh pendengar dan juga masyarakat yang mendengarkan. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Namru Asdar di pagi hari ini telah bersama kami dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Kita ketemu lagi di Senin depan pendengar dengan topik yang sama, fikih ibadah. Dan demikian Ustadz. di pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar Prosat RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6.08 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Senin 27 Juli 2026. Sari berita, dalam satu bulan terakhir pendengar, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene mencatatkan 3 kali kejadian. Polsek Tapalang membubarkan arena judi sabung ayam di Dusun Marurinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar yang dapat kami hadirkan, Sekda Sulbar bakal menahan TPP-OPD yang abaikan penilaian pengadaan barang dan jasa. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Ia mengancam akan menahan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi OPD yang bersangkutan. Teguran ini disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1 pada Kamis 23 Juli 2026. Junda menjelaskan penilaian kinerja penyedia oleh pengguna anggaran atau PA maupun pejabat pembuat komitmen atau PPK merupakan kewajiban rutin tahunan. Langkah ini untuk mengukur kualitas dan rekam jejak para rekan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah. Junda menyayangkan sikap sejumlah perangkat daerah yang belum juga menyelesaikan proses penilaian tersebut. Padahal, Pemprov Sulbar telah melayangkan surat teguran hingga 4 kali.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia, yaitu di OPD-OPD, itu memberikan penilaian, dia menilai kinerja para penyedia, ya ini para kepala perangkat daerah, PA atau PPK, untuk mengetahui ya kualitas daripada penyedia itu, apakah dia baik atau tidak baik, dan itu menjadi pertimbangan untuk mengikut lagi pada proses yang akan datang. Ya, karena sudah 4 kali kita menyurat, maka saya sampaikan, kalau misalnya sampai akhir bulan lagi ini masih ada OPD yang tidak, ya maka dipertimbangkan untuk kita memperhitungkan melalui pembayaran TPP. Dan akan saya laporkan kepada Pak Gubernur, karena ini sudah bulan ke-8 dan sudah 4 kali surat keluar, ya harus dihormati dan harus dilaksanakan.
2: Untuk menegakkan kedisiplinan dan fungsi pengawasan, Sekda Sulbar tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengindahkan instruksi hingga akhir bulan ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini belum teraliri oleh listrik. Ahian Irsyada melaporkan.
3: Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menargetkan seluruh desa tersebut dapat menikmati akses listrik paling lambat pada tahun 2029. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, mengatakan berdasarkan data PT PLN, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat telah mencapai 92%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8% masyarakat Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik. Kamarudin menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa yang belum teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 8 desa berada di Kabupaten Mamuju, termasuk pada wilayah Kepulauan Balabalakang, sedangkan sisanya berada di Kabupaten Mamasa.
4: Ya, tapi kalau rasio PLN itu, rasio PLN sendiri itu 92, belum ada, masih ada 8% lah masyarakat kita belum berlistrik. Ya kan kita sekarang kan 19 desa tertinggal kita belum berlistrik nih. Ya, yang desa-desa itu terdapat di Kabupaten Mamuju dan Mamasa. Nah, ada kurang lebih 8 desa untuk Mamuju, selebihnya Mamasa. Termasuk Pulau Balabalakang ini. Pak, rencana yang kami lakukan itu tentunya kembali ke PLN. Pak, informasi dari PLN, target-target dari pihak PLN itu katanya 2029 19 desa itu sudah harus teralih listrik.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari PT PLN, seluruh desa yang belum teraliri listrik ditargetkan dapat memperoleh akses listrik paling lambat pada tahun 2029. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Pendengar, dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene mencatatkan 3 kali kejadian. Reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene catatkan 3 kejadian. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Majene, Iwan Wahab. Iwan menjelaskan peristiwa kebakaran dominan menimpa lahan milik warga di kawasan perbukitan dan pegunungan, seperti di area Tuluk, lingkungan Pasarang, hingga Kelurahan Rangas. Menanggapi kondisi cuaca ekstrim timur yang kering dan angin kencang, pihak Damkar Majene terus memaksimalkan imbauan kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun saluran informasi lainnya.
6: Di dalam bulan ini selama saya menjabat, kata baru beberapa minggu, sudah 3 kali kayaknya ada di Tulu, Gunung Layunga, tapi rata-rata lahan warga ji. Lahan warga sama di daerah Talumung 1 kali, Rangas 1 kali, sama ini terakhir lagi. Saya belum masuk laporan kejadiannya bagaimana, di daerah mana.
5: Bisa kasih himbauan sedikit Pak Kabid untuk masyarakat di Majene untuk karhutla sendiri, waspada?
6: Oh ya, kalau untuk himbauan ke masyarakat tetap menjaga, karena kan sekarang lagi musim kering, jadi tetap waspada, jangan sembarang membakar sampahnya atau membuang puntung rokok kah, apakah seperti itu.
5: Untuk yang membuka lahan baru mungkin Pak Kabid?
6: Ya, pembukaan lahan gak usah ada pembakaran kalau buka lahan.
5: Iwan mengimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat, serta tidak menggunakan metode pembakaran saat membuka lahan baru. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat di pagi hari ini. Polsek Tapalang pendengar membubarkan arena judi sabung ayam di Dusun Marurinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Kembali dilaporkan oleh reporter Muhammad Rustiansyah.
5: Polsek Tapalang membubarkan arena judi sabung ayam di Dusun Marinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Penggerbekan yang dipimpin oleh Kapolsek Tapalang Ibtu Amiruddin berawal dari laporan warga yang resah akan praktik perjudian di wilayah tersebut. Lokasi arena yang tersembunyi di lembah pegunungan sejauh 700 meter dari pemukiman hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Diduga karena pergerakan petugas terdengar, para pelaku lebih dulu kabur menerobos hutan sebelum polisi tiba di lokasi. Di tempat kejadian, petugas hanya menemukan bekas arena, potongan bangkai ayam, dan bulu ayam yang berserakan sebagai barang bukti. Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibtu Herman Basir, saat dihubungi via telepon membenarkan kejadian tersebut.
7: Pada hari ini, Minggu, tanggal 26 Juli 2026, sekitar pukul 11.00 WITA, telah dilakukan penggerebekan dan pembubaran praktik judi sabung ayam di Dusun Marurinding, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Dalam penggerebekan tersebut, sebelum para petugas tiba di TKP yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tapalang, para warga yang melakukan praktik judi sabung ayam sudah membubarkan diri. Sehingga para petugas yang tiba di TKP hanya mendapatkan arena judi sabung ayam dan bangkai ayam yang ada di TKP. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan praktik judi sabung ayam yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas.
5: Pihak kepolisian tegas menyatakan akan terus meningkatkan patroli dan meminta warga proaktif melaporkan segala bentuk perjudian demi menjaga kamtibmas. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Ekonomi digital pendengar meningkat, anak muda di Sulawesi Barat masih menjadi konsumen. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
8: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, kris itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
3: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa pembatasan gawai di sekolah bukan larangan total. Nur Azmi Saleh melaporkan.
9: Itu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus di garis besar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah bukan merupakan pelarangan total, melainkan pengaturan penggunaan telepon pintar selama proses pembelajaran dan aktivitas di lingkungan satuan pendidikan. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yaakub mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Juli 2026. Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan menjaga fokus belajar peserta didik, mencegah dampak negatif penggunaan gawai terhadap kesehatan, serta memperkuat interaksi sosial tanpa menghilangkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Meski demikian, Irham menjelaskan, gawai tetap dapat digunakan apabila diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dengan pendampingan guru atau tenaga pendidik. Selain mengatur penggunaan gawai, kebijakan tersebut juga mengedepankan aspek perlindungan anak. Pembatasan diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat timbul akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Irham mengatakan, langkah tersebut bertujuan melindungi peserta didik dari risiko kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, kekerasan berbasis daring, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, kebijakan pembatasan gawai juga dibarengi dengan penguatan literasi digital di lingkungan sekolah. Menurut Irham, peserta didik perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
9: Surat edaran dari Menteri ini yang pertama yaitu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus di garis besar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan. Yaitu gawai dibatasi penggunaannya selama kegiatan belajar dan kegiatan satuan pendidikan berlangsung. Namun, tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di bawah pengawasan pendidik atau guru. Terus yang kedua, perlindungan anak sebagai dasar yaitu pembatasan ditujukan untuk melindungi murid dari risiko adiksi digital atau paparan konten negatif, perundungan cyber, kekerasan berbasis daring, serta menjaga kesehatan fisik dan mental murid. Terus yang ketiga, yaitu penguatan literasi digital, yaitu pembatasan penggunaan gawai diiringi dengan sosialisasi literasi digital, etika bermedia digital, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab.
10: Disdikbud Sulawesi Barat berharap implementasi kebijakan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan perlindungan terhadap peserta didik, sehingga proses pendidikan berlangsung lebih efektif sekaligus mendukung pembentukan karakter generasi muda di era digital. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, rumput Gama Umami, inovasi pakan ternak Desa Laliko diincar jadi program daerah. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyoroti inovasi pakan ternak berbasis rumput Gama Umami yang diperkenalkan mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Laliko sebagai solusi keterbatasan pakan hijauan berkualitas. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Kominfo SP Polewali Mandar sekaligus anggota Dewan Penasehat Pengurus Daerah Kagama Sulawesi Barat, Andi Himawan Jasin menyebut pakan ternak masih menjadi salah satu persoalan utama peternak di Laliko yang diatasi melalui program KKN. Rumput Gama Umami hasil pemulihan rumput gajah dengan radiasi sinar gamma oleh tim Fakultas Peternakan UGM ditanam mahasiswa di beberapa lahan warga dan diharapkan menyediakan hijauan berprotein lebih tinggi, produksi biomasa besar, serta panen lebih sering dibanding rumput lokal. Mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar membawa stek Gama Umami dari Yogyakarta untuk ditanam di titik-titik strategis Desa Laliko sebagai langkah awal mendorong ketahanan pakan dan peningkatan produktivitas ternak ruminansia milik warga.
12: Tentu saja ini harapannya dinas terkait nanti juga bisa mengembangkan ya tadi mengenai pakan ternak di Laliko. Nah, ternyata memang adik-adik ini, kakak ini hadir dengan membawa sebuah inovasi mengembangkan pakan ternak di Laliko. Karena salah satu permasalahannya tadi kita lihat bahwa untuk pakan ternak itu masih sangat terbatas di sana.
11: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap dinas teknis seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian dapat mengadopsi inovasi Gama Umami ini menjadi program resmi, memfasilitasi perluasan lahan tanam dan mendampingi peternak sehingga ketahanan pangan dan ekonomi di Desa Laliko serta sekitarnya semakin kuat di masa mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, beri kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar menemani pagi Anda di pagi hari ini akan kami hadirkan rangkaian informasi olahraga dalam ruang dengar Anda dan juga tentunya dengan lagu-lagu pilihan.

Pendengar, ratusan kuda adu cepat di Indonesia Derby 2026 Pangandaran. Dan ada 158 kuda, pendengar, ini adalah kuda pacu dari berbagai wilayah di Indonesia bertarung pada ajang balap kuda Indonesia Horse Racing Indonesia Derby 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.

CEO Sarga.co pendengar Nuga Acadie, promotor pacuan kuda ini menyebutkan bahwa Indonesia DRB 2026 bukan sekadar perlombaan, tapi bagian dari upaya membangkitkan kembali tradisi sekaligus mengembangkan olahraga pacuan kuda di Indonesia. Dan Indonesia Derby 2026 pendengar ini merupakan seri kelima dalam kalender Indonesia's Horse Racing 2026 yang dipromotori oleh Sarga.co bekerjasama dengan PP Pordasi. Dan penyelenggaraan pacuan kuda ini menjadi perlombaan istimewa karena merupakan satu-satunya arena pacuan kuda di tepi pantai di Indonesia.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita tentunya di pagi hari ini dengan beragam informasi olahraga di ruang dengar Anda.
1: Bumi tempat ku berdiri.
0: Pendengar, untuk Anda yang baru mau memulai olahraga lari, ada beberapa angka ideal pendengar yang bisa digunakan menjadi pace lari Anda, dan akan kami hadirkan bagaimana cara menentukannya.

Pendengar, menentukan pace lari ini menjadi salah satu hal yang sering membingungkan bagi para pelari pemula. Tidak sedikit orang yang baru mulai berolahraga lari ini beranggapan bahwa semakin cepat mereka berlari, maka semakin baik pula hasil latihannya. Padahal pendengar, anggapan tersebut ini ternyata tidak sepenuhnya benar.

Dalam dunia lari, pendengar pace merupakan salah satu indikator penting yang bisa membantu pelari mengatur ritme dan juga intensitas latihan. Nah, memahami pace yang sesuai pendengar ini dapat membuat aktivitas berlari terasa lebih nyaman, juga bisa mengurangi risiko cedera, juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara bertahap. Nah, bagi pelari pemula, fokus utama tuh sebaiknya bukan mengejar kecepatan tinggi, melainkan menemukan ritme lari yang mampu dipertahankan dengan nyaman sesuai dengan kondisi fisik masing-masing.

Nah, untuk P sendiri pendengar, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menempuh jarak tertentu saat berlari. Umumnya ini dinyatakan dalam satuan menit per kilometer. Nah, semakin kecil angka P-nya berarti semakin cepat kecepatan lari seseorang. Nah, sebaliknya kalau semakin besar angka P-nya berarti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 kilometer ini semakin lama.

Untuk pelari pemula, idealnya bagaimana? Nah, sebenarnya pendengar tidak ada angka pasti yang dapat dijadikan menjadi patokan untuk semua orang. Karena ya, pace ideal itu dipengaruhi karena berbagai faktor. Ada usia, kebugaran, ya dipengaruhi juga oleh pengalaman berlari, kondisi kesehatan, dan juga ya tujuan latihan ini menjadi salah satu penentu. Ya namun secara umum pendengar, kalau untuk pace lari bagi pelari pemula ini berada di angka 7 hingga 9 menit per kilometer atau 10 hingga 14 menit per mil. Nah, rentan tersebut pendengar ini dianggap cukup nyaman bagi sebagian besar orang yang baru mulai berlari. Nah, meski demikian ya, angka tersebut tentu hanya bersifat ya sebagai panduan awal, bukan target yang harus dicapai.

Salah satu pendengar, cara paling sederhana untuk mengetahui apakah PES sudah sesuai adalah menggunakan metode talk test atau tes berbicara. Pada PES yang tepat, pelari seharusnya ya masih mampu berbicara menggunakan kalimat pendek tanpa terengah-engah. Nah, jika napas mulai terasa berat, bahkan sulit berbicara, nah kemungkinan kecepatan lari Anda pendengar terlalu tinggi sehingga perlu diperlambat.

Ya, banyak pelari baru juga pendengar mungkin merasa harus berlari secepat mungkin agar latihannya dianggap berhasil. Padahal pendengar, berlari terlalu cepat ini justru bisa menyebabkan tubuh cepat lelah. Napas juga tidak teratur dan juga meningkatkan risiko cedera. Jadi pada tahap awal latihan untuk Anda yang mau mulai mencoba untuk berlari, ya pastikan bahwa pelan-pelan saja karena tubuh Anda tentu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan aktivitas lari. Dan menjaga pace yang stabil tentu juga jauh lebih penting pendengar dibandingkan dengan mengejar kecepatan. Karena kalau berlari dengan pace yang nyaman, ini tubuh akan lebih mudah meningkatkan daya tahan kardiovaskularnya, kemudian bisa memperkuat otot, juga bisa membangun kebiasaan berolahraga secara konsisten.

0: dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers, yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.
1: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah di tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
2: Istighfar ya.
1: Iya, muak milik tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
2: Ya.
1: Itu bagian dari cara kita itu
2: menuju ketenangan jiwa.
1: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
2: Dia entah mau anu sama sih aku di masih iki tapi di luar jolo macerito.
1: Ya berarti mau nalam bi apa juma Pak. Ya apa nama tamari masih iki mau ni khatib ibadallah.
3: Wala zikrullah akbar.
1: Wala zikrullah akbar jari
4: Papasan Balani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, dengar kabar bahagia pencak silat Asia 2026, Indonesia pulang memborong 6 emas.

Indonesia pendengar memborong 6 medali emas dalam kejuaraan Asia Pencaksilat 2026 di Dong Nai, Vietnam yang berlangsung 15 hingga 23 Juli 2026. Tim Merah Putih pendengar ini total membawa pulang 19 medali di ajang ini, ada 6 medali emas, 4 perak dan juga 9 perunggu. Untuk peraih medali emas pendengar datang dari tanding kelas B putra, ada Furkon Habil Winata. Kemudian tanding kelas D putri, Atifa Fismawati. Tanding kelas E putri, Sarah Tria Monita. Tanding kelas F putri ada Kirana Tias Safira. Dan juga dari kelompok regu, ini ada Seni Regu Putra, ada Rana Selamat Nugraha, Andika dan Nureksa, dan juga Asep Yul dan Sani. Kemudian dari Seni Ganda Putri, ada Artika Saraswati dan Bevin Narazita. Kejuaraan Pencaksilat Asia 2026 pendengar diikuti oleh 300 atlet dari 10 negara. Dan Indonesia finish posisi kedua klasemen akhir di bawah Vietnam yang menjadi juara umum. Indonesia sendiri mengirimkan 26 atlet pendengar dan sebagian besar adalah pesilat muda. Dan kalau dari Sekretaris Jenderal Ikatan Pencaksilat Indonesia, Abdul Karim Al-Jubri, mengungkapkan terima kasih kepada seluruh tim pelatih, atlet dan juga ofisial yang sudah memberikan perhatian dan juga penampilan menarik sehingga berhasil membawa 19 medali di ajang ini.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru memulai pagi di hari ini. Pendengar masih bersama saya Nita juga tentunya dalam rangkaian informasi olahraga di pagi hari ini, dan akan kami hadirkan ini ada beberapa fakta menarik dari Piala AFF 2026, yaitu turnamen Asian Championship yang berusia 30 tahun.

ASEAN Championship 2026 pendengar, atau yang lebih dikenal sebagai Piala AFF 2026, menjadi salah satu turnamen sepak bola paling dinantikan di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi antar negara ini pendengar dijadwalkan berlangsung mulai dari 24 Juli hingga dengan 26 Agustus 2026 dengan menghadirkan 10 tim nasional terbaik di kawasan Asia Tenggara. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara Asia Tenggara pendengar, Piala AFF 2026 juga memiliki sejumlah fakta menarik. Edisi kali ini menandai perjalanan 30 tahun sejak turnamen pertama kali digelar oleh ASEAN Football Federation, sekaligus menjadi salah satu penyelenggaraan dengan durasi yang sangat panjang untuk kompetisi yang hanya diikuti oleh 10 negara.

Piala AFF 2026 pendengar merupakan edisi ke-16 ASEAN Championship sekaligus menjadi peringatan 30 tahun penyelenggaraan turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara. Kompetisi ini pertama kali digelar pada tahun 1996 sebagai wadah persaingan tim nasional di kawasan ASEAN. Dan sejak saat itu pendengar, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang paling bergengsi di Asia Tenggara dan juga selalu menarik perhatian jutaan penggemar sepak bola.

Salah satu fakta paling mencolok juga dari Piala AFF 2026 adalah lamanya waktu penyelenggaraan turnamen. Kompetisi ini akan berlangsung selama 33 hari yang sudah dimulai pada 24 Juli beberapa waktu yang lalu. Dan rencananya akan berakhir pada 26 Agustus 2026. Durasi ini pendengar tergolong panjang apabila dibandingkan dengan jumlah peserta yang hanya 10 negara. Dengan rentang waktu yang panjang, ini membuat setiap tim memiliki jeda antar laga yang lebih banyak dibandingkan dengan turnamen dengan sistem kompetisi terpusat.

Fakta menarik lainnya pendengar dari Piala AFF 2026 ini, jika dibandingkan dengan sejumlah kompetisi regional, durasinya ini termasuk cukup panjang. Karena kalau dibandingkan dengan Piala Dunia 2026 kemarin yang diikuti oleh 48 negara, itu hanya berlangsung selama 39 hari. Namun kalau Piala AFF hanya diikuti oleh 10 negara namun berlangsung selama 33 hari. Nah, perbedaan tersebut terjadi pendengar karena Piala AFF menggunakan format kandang dan tandang pada babak penyisihan grup, sehingga yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan turnamen yang seluruh pertandingannya dipusatkan di satu atau di beberapa negara tuan rumah.

Adapun 10 negara pendengar ada grup A dihuni oleh Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Masing-masing grup terdiri dari 5 tim yang akan bersaing memperebutkan 4 tiket menuju babak

0: akan berlangsung kompetitif karena mempertemukan beberapa tim yang juga memiliki sejarah persaingan panjang di Asia Tenggara. Vietnam datang tentu dengan status juara bertahan, sementara Singapura ini merupakan salah satu negara tersukses dalam sejarah Piala AFF. Nah, di sisi lain, Indonesia harus berupaya mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar juara pertamanya di ajang ini.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
0: Pendengar, informasi olahraga tentang fakta-fakta menarik dari Piala AFF 2026 ini mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian berita olahraga di pagi hari ini, edisi 27 Juli 2026. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Pagi yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Sembari menunggu beberapa informasi dan musik pilihan, kami hadirkan di Pro 1 RRI Mamuju.
5: Pernahkah Anda berpikir seberapa aman dan bijak kita menggunakan media digital setiap hari? Di era digital saat

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemampuan.